0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kertosekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantuk berada di Dusun Mantuk, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantuk terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantuk diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Iya, pendengar, begitu banyak Lady Rocker kala itu di era tahun 80-90-an ya. Tadi salah satunya ada Nicky Astria, pilihan Mbak Christine yang ada di Sorogenen, Cinta di Kota Tua. Kita kembali ke line telepon 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia, siang Mbak Erna cantik.
0: Aduh-aduh, Bu Ali yang ayu, monggo silahkan Ibu. Jeh, tuh kan pintunya langsung dibuka.
1: Oke, sehat, Mbak.
0: Sehat, Bu Ali juga sehat-sehat ya, Bu ya.
1: Alhamdulillah, agak greges.
0: Oh, agak greges. Saya beberapa minggu lalu, sekarang sudah celing lagi nih, Bu.
1: Ya, udah minum ini sedikit.
0: Oh, obat pereda ya. Iya, baik.
1: Suaranya Mbak Eta masih ini, atau ini juga.
0: Ada ini ya, masih sisa ya?
1: Masih kenal.
0: Yuk, baik. Bu Ali biar katanya sih biar beda ya suaranya ya. Maka dikasih rada sengau tuh.
1: Kan biar inilah, masa mau sehat terus kan gitulah.
0: Iya, baik. Jadi kalau pas sudah sembuh tuh rasanya sehatnya seneng ya. Ternyata sehat itu nikmat banget gitu ya. Nah, mungkin kita bisa merasakan nikmatnya sehat kalau nggak pernah sakit kan, Bu?
1: Nah, betul.
0: Nah, yuk, baik. Bu Ali, tapi temanya di siang hari ini adalah mengenai ini nih. Biasanya bawa minum itu kalau bepergian kemana, Bu?
1: Bawa minum?
0: Kalau bepergian ke?
1: Kalau saya bawa itu termos, ya ada jinjingannya sih. Kalau pergi keluar dari kota apa Makassar.
0: Oh gitu.
1: Agak jauh lah.
0: Oh, pokoknya bepergiannya agak jauh ya. Oh, termos berarti awet angetnya ya, Bu ya, minumnya.
1: Iya, awet anget. Selain kita ikut minum, terus kan cucu minum susu.
0: Oh, iya.
1: Walaupun pasti siap susu yang langsung inilah.
0: Iya, langsung.
1: Tetap aja minum, itu.
0: Ya. Baik. Baik, Bu Ali, ini lagunya mau apa? Semoga bisa mengusir gerkes-gerkesnya.
1: Kalau Richard Kyoto itu tahun berapa ya, Mbak Erna?
0: Siapa?
1: Itu? Richard Kyoto.
0: Oh, Richard Kyoto. Sebentar, kalau di daftar lagu siang hari ini nggak ada, Ibu.
1: Apa ya, apa yang ada, Mbak Erna?
0: Oke, okay. Atau mungkin ya, judulnya mau yang untukmu, tapi yang masuk dalam playlist kita.
1: Untukmu daftar yang lagu. Apa dari siapa?
0: Daftar lagu kita. Bisa Tito Sumarsono, boleh. Yeah. Atau siapa, Rio Febrian, boleh.
1: Tito Sumarsono itu enak kok, sepertinya nih.
0: Enak, memang enak. Mau itu atau yang lain?
1: Iya, yang itu aja.
0: Tito Sumarsono aja. Oh ya, boleh. Yeah. Buat siapa lagunya, Bu Ali?
1: Jalan untuk semuanya dulu deh, Mbak Erna. Mbak Erna sehat dan bahagia selalu, pastinya
0: amin.
1: Bersama keluarga.
0: Ibu juga.
1: Cepat pulih, sepulih-pulihnya ya.
0: Amin, matur nuwun. Terima kasih, Bu Ali.
1: Siang.
0: Bu Ali juga sehat. Siang, Ibu. Yuk.

0: Bu Ali, ada siapa? 0274-580-333. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum, Mbak Seta.
0: Waalaikumsalam. Halo, Bu Sri.
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak Erna.
0: Sehat, sama dengan Bu Sri. Sudah ya, lebih baik.
1: Semuanya sehat, bernas, sehat semuanya ya, Mbak Erna ya.
0: Amin, amin. Bu Sri juga.
1: Semoga lekas sembuh.
0: Bu Ali tadi ya, kurang enak badan.
1: Ya, cuma ya, pendengar yang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh.
0: Amin. Iya, Bu Sri, ini temanya adalah saat bepergian kemana kita bawa bekal air minum. Ayo, bepergian kemana, Bu?
1: Bekal air minum.
0: Mm-mm. Misalnya?
1: Iya, saya tidak bekerja air minum. Mbak
0: Erna. Oh gitu.
1: Air putih kok Mbak Erna.
0: Oh air putih, iya. Jangan-jangan kalau pas ngantri di apa sih, di tempat layanan kesehatan juga bawa air minum boleh lah ya.
1: Iya
0: kan, ya.
1: Bawa air minum, air putih Mbak Erna.
0: Ya. Baik, Bu Sri tunjukkan kebanggaan kecintaannya dengan lagu pop Indonesia. Bisa pilih lagu, masih ada waktu.
1: Saya ingin lagu Cinta Putih.
0: Oh, Cinta Putih.
1: Cinta Putih yang menyanyikan cewek.
0: Saya sebentar. Cinta Putih. Cinta Putih. Di sini adanya yang miliknya ini nih, Club Project tuh, Bu. Katon.
1: Ya, mau.
0: Mau ya? Boleh ya? Boleh. Buat siapa lagunya, Bu Sri? Bukan siang
1: kerja.
0: Ini.
1: Selamat kerja.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati ya Mbak Erna.
0: Matur nuwun Bu Sri.
1: Dan buat pendengar RM semuanya. Ini saya yang sudah masuk ya, maupun yang belum masuk. Assalamualaikum ya. Mbak Erna.
0: Waalaikumsalam Bu Sri. Pokoknya dengan beragam aktivitas ya, dalam kondisi apapun nih kita menemani pendengar di siang ini ya kan. Karena mungkin ada yang sehat banget, ada yang kurang enak badan, gak apa-apa ya. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa ya paling tidak mengusir kepenatan, bisa menemani apapun aktivitas pendengar, bisa memberikan satu hiburan tersendiri. Apalagi yang suka banget dengan koleksi lagu pop Indonesia era tahun 90-an hingga 2010. Karena kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Terima kasih juga Pak Budi yang ada di Wonogiri sudah bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911. Katanya kalau bisa lagunya Fatur dan Nadila. Apa nih? Kulakukan semua untukmu kali ya. Kirim salamnya untuk Bu Lilis, Bu Mawar, Bu Ama, Bu Umi, Bu Atun, Pak John, Pak Hadi, Pak Yono, Pak Rianto, Pak Puji, Mahmus, dan semuanya saja. Mbak Erna, terima kasih, kembali kasih. Satu lagi penelpon sebelum kita kembali ke lagu. Pendengar, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang, Indonesia banget. Mbak Erna, selamat siang.
0: Halo, passwordnya dong Bu. Bangga musik Indonesia.
2: Bangga musik Indonesia.
0: Iya, dengan Bu.
2: Ini dari jauh Mbak Erna, dari Bogor, Ibu Mujiati.
0: Kabar sehat Bu Muji.
2: Kabar, ya sehat tapi rada-rada sedikit gerges-gerges ini.
0: Oh, udah. Ini jadi tos ya, sama udah. Bu Ali. Iya, kayaknya lagi udaranya, musim ya Bu ya, udaranya.
2: Iya, udaranya agak panas, tapi kok dingin, kita merasakan kok dingin begitu, nggak tahu ini. Memang kurang berapa hari ini.
0: Iya.
2: Kok kayak pegel-pegel, nggak tahu ini, mau pijet kok malas.
0: Oh, dengerin lagu aja Bu. Kali kalau lagu kesukaan jadi bikin ini ya.
2: Tadi kan
0: sedikit menemani.
2: Streaming RRI digitalnya Jogja nggak bisa masuk saya tadi WA group.
0: Iya.
2: Akhirnya bisa.
0: Sekarang bisa kan? Sudah penerimaan bagus ya Bu ya RRI digital ya.
2: Iya bagus.
0: Oke baik.
2: Terang suara Mbak Erna makin kinclong.
0: Waduh, suara Bu Muji juga makin sling nih siang ini. Bu, ini mohon maaf karena keterbatasan waktu, sudah nggak bisa pilih lagu, nggak apa-apa ya Bu ya?
2: Iya, nggak apa-apa. Pokoknya lagu yang enak, sebetulnya saya kepengen lagunya Angie loh, yang dia itu sebetulnya.
0: Oh gitu.
2: Dia keterbatasan waktu. Ya tidak apa-apa. Bu.
0: Karena kurang berapa menit
2: apa
0: lagi.
2: Apa aja lah. Dipilihkan Mbak Erna yang enak. Yang...
0: Oke. Okay. Baik, menyapa iya. Siapa Bu Muji siang ini?
2: Buat semua aja. Mm-mm. Bapak Ibu yang ada di grup. Pro 1 RRI Jogja.
0: Mm-mm.
2: Siang ini lagi monitor sambil leyeh-leyeh ya.
0: Mm-mm.
2: Sambil obat istirahat kita. Selamat iya. Mendengarkan. Mm-mm. Selamat istirahat dan selalu sehat selalu.
0: Amin. Ibu
2: ya,
0: juga.
2: Buat Erna juga selalu mm-mm. Sehat.
0: Mm-mm.
2: Dengan cuaca yang begini pasti itu gerges-gerges sedikit.
0: Iya. Baik, terima kasih ya Bu Muji ya. Salam ya, buat asinannya tuh, asinan Bogor tuh. Yuk.
2: Oh iya. Nanti kalau ke Jogja deh.
0: Boleh. Yuk, matur nuwun Ibu. Selamat siang.
2: Iya, sami. Yuk.
0: Ya. Terima kasih. Bu Muji yang ada di ini ya, Kota Hujan Bogor. Baik, pendengar kita kembali ke lagu di siang hari ini. Yang ini tadi pilihan dari Bu Ali yang ada di Pamekasan. Semoga segera sehat ya, Bu Ali ya, Tito Sumarsono, untukmu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia, dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Iya, terima kasih juga untuk Pak Rejo Susilo, katanya yang ada di Jogja saja siang hari ini, kesetiaannya bersama dengan kita ya. Juga pendengar semua di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Nah, pendengar, kalau bicara mengenai bekal minum, tentu untuk memenuhi kebutuhan cairan di tubuh kita supaya kita terhindar dari yang namanya dehidrasi. Terutama kita ketika kita bepergian dalam waktu yang lama, tempatnya juga mungkin lumayan jauh, ya kan? Dalam waktu yang lama nih, misalnya kita lagi antri, termasuk juga antri ini nih, periksa dokter, itu kan kadang lama juga ya. Jadi tetap butuh yang namanya bekal minum. Pastinya kalau bicara mengenai bekal minuman, ini bisa kita lakukan tujuannya untuk menghemat pengeluaran harian. Kemudian menjamin asupan cairan tubuh yang lebih higienis. Dan pastinya mendukung kelestarian lingkungan. Karena dengan membawa bekal minum sendiri, paling tidak memastikan juga kita bisa juga ikut ambil bagian dalam mengurangi sampah botol plastik sekali pakai. Teringat juga karena sehari kemarin, tanggal 3 Juli, kita peringati juga sebagai hari bebas kantong plastik sedunia. Baik, pendengar, terima kasih yang sudah bergabung di siang hari ini, kasih masukan ke saya, termasuk juga memberikan masukan saya untuk memilih koleksi lagu pop Indonesia. Karena kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Lagu terakhir di edisi kali ini, yang ini pilihan Pak Budi yang ada di Wonogiri. Ini dia, Fatur barengan sama Nadila. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Iya, selamat sore pendengar. Tak terasa kita sudah ada di sore hari. Kalau tadi kita berkayu bersama dalam Jogja siang ini, saya balik lagi, kita kembali kali ini dalam Jogja sore ini. Nah, mengawali jumpa kita, kita nanti akan bertambah pengetahuan, bertambah informasi, karena kita akan ikuti ini ya, siaran Beranda Astacita berjaringan Korwil 11. Sore hari ini produksi dari Pro 1 RRI Surakarta. Temanya adalah Samtaku di Rumahku, Sampahku Tanggung Jawabku. Monggo saja nanti pendengar bisa juga bergabung ya, tentu dalam program Beranda Astacita berjaringan Korwil 11, produksi dari RRI Surakarta.

0: Iya, baik pendengar, kita akan segera menuju ke Pro 1 RRI Surakarta. Ini dia Asta Cita, beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11.
1: Selamat sore. Selamat sore pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi dengan beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 ya. Hari ini disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surakarta dan di relay oleh Pro 1 Semarang, Pro 1 Yogyakarta dan juga Pro 1 Purwokerto. Saya sapa juga untuk pendengar dari Semarang, Yogyakarta dan juga Purwokerto ya. Dan untuk Anda yang mau gabung boleh ya di line telepon kami 02713 02716380555 dan juga WhatsApp 081391555. Dan untuk Anda yang mau lihat secara visual boleh ya menyimak di kanal YouTube kami di RRI Surakarta Live. Dan hari ini kita akan membahas mengenai peduli lingkungan ya. Sampahku di rumahku, sampahku tanggung jawabku. Dan sudah hadir di studio ada narasumber kami yang luar biasa, ada Ibu Mulyani SPD, seorang pengabdi lingkungan Kalpataru 2025. Dan juga ada Bapak Nurul Rohmadi SPD dari PDUK, pengolahan daur ulang kreasi Gria Karebet ya. Selamat sore Pak Nurul.
2: Ji, selamat sore Mbak.
1: Nggih, selamat sore Bu Mulyani.
3: Selamat sore.
1: Nggih, mungkin bisa agak dekat dengan mic-nya. Oh, iya. Biar terdengar lebih jelas gitu ya. Oke, baik. Nah, sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yakni sampahku di rumahku, sampahku tanggung jawabku. Nah, seringkali kita menganggap persoalan sampah itu selesai ketika kita sudah membuangnya ke tempat sampah gitu ya. Padahal tanggung jawab kita sebenarnya belum berhenti di sana aja. Bagaimana kita membangun kesadaran bahwa pengolahan sampah harus dimulai dari rumah dan bagaimana sampah bahkan bisa memiliki nilai ekonomi ya. Dan itulah kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa ini. Mungkin dari Bu Mulyani dulu nih. Kalau kita melihat kondisi saat ini nih Bu Mulyani, seberapa serius sih persoalan sampah di Indonesia ini Bu?
3: Persoalan sampah di Indonesia itu betul-betul serius. Ya, akhir-akhir ini bahwa Indonesia peringkat satu masalah memproduksi sampah. Wah. Ini darurat sekali.
1: Oke. Kalau dari tema kita nih, sampahku tanggung jawabku. Ini apa sih maknanya yang ingin ditekankan dari kalimat tersebut Bu Mulyani?
3: Dari kalimat sampahku, sampahku tanggung jawabku. Akhir-akhir ini, baik di Solo, baik itu menyeluruh sampai ke Indonesia itu disarankan untuk memilah sampah dari rumah, menuntaskan sampah dari rumah, baik organik dan anorganik. Bagaimana caranya sampah itu betul-betul dikelola supaya yang diterima di TPA itu hanya residunya itu.
1: Oke. Hanya residunya, berarti hanya sisa-sisa dari pengolahan sampah yang sudah dilakukan gitu Bu maksudnya.
3: Residu itu antara lain ada pampers, ada tisu, ada plastik-plastik.

0: kotoran itu kan kadang langsung dibuang. Tetapi kalau di tempat saya yang saya beli sayuran itu kan kelet-kelet itu, itu betul-betul saya sikat. Saya saya bersihkan, saya tiriskan. Terus itu nanti masuk, saya masukkan menjadi ecobrick.
1: Ecobrick.
0: Iya, okay. Ecobrick ini nanti banyak contoh-contoh ecobrick ada.
1: Oke, okay, oke, okay, baik. Kalau menurut Pak Nurul nih, apa sih yang menyebabkan persoalan sampah di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan begitu Pak Nurul?
2: Iya, sebetulnya ini sepertinya sudah lama ya persoalan sampah ini. Bahkan tidak hanya di level lokal ya. Bahkan di level dunia pun juga persoalan ini menjadi hal yang sangat serius ya. Bagaimanapun sampah itu adalah bagian dari perilaku kita yang mau tidak mau harus kita selesaikan sendiri, seperti itu. Nah, sehubungan dengan tema kali ini itu sampahku tanggung jawab. Mau tidak mau dari lingkungan kita sendiri yang paling dekat dari keluarga kita, dari rumah tangga kita, kita berupaya untuk mengelola sampah itu sebaik mungkin. Jadi jangan sampai nanti ketika katakanlah mungkin sampah itu dalam artian dibuang ya, di TPA dan sebagainya menjadi masalah baru. Nah, intinya adalah alangkah baiknya atau seyogianya sampah itu akan kita eksekusi di setiap rumah tangga. Nah, supaya dapat tereksekusi, dapat dikelola, mau tidak mau paling tidak mindset kita ya Mbak ya, mindset kita sendiri, kita harus apa namanya punya wawasan untuk bahwa yang namanya sampah itu ternyata jika kita kelola dengan benar itu nanti akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai, baik nilai sosial maupun nilai ekonomi. Nilai sosial itu artinya nanti ketika kita bersama-sama mengelola sampah dalam artian mungkin dari rumah tangga atau kelompok-kelompok RT, nih, setiap RT itu nanti akan jadi sebuah kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial itu nanti juga akan berdampak ketika kita menggunakan akal, Mbak. Kita menggunakan akal bagaimana cara memilahnya, mengelolanya. Kalau istilahnya dalam persampahan ada 3R ya, Mbak. Ada reduce, reuse, recycle itu. Nah, itu nanti kedepannya itu akan berdampak secara ekonomi. Seperti itu, kurang lebih. Jadi persoalan ini sebetulnya sudah lama dan katakanlah mendunia ya. Tetapi memang kalau di negara yang berkembang itu ya pengelolaannya belum begitu maksimal. Tetapi kalau negara-negara maju itu sudah menggunakan teknologi. Nah, bagian dari kita karena kita adalah sampahku tanggung jawabku, artinya ada di level yang paling bawah, maka itu nanti akan dikelola secara mandiri, seperti itu.
1: Oke, mungkin bisa dicontohkan gimana sih caranya memilah sampah mulai dari rumah tangga itu seperti apa, Pak?
2: Iya. Setiap dari kita itu mesti katakanlah istilahnya nyampah gitu ya. Nah, sampah itu bagian dari pola hidup kita. Misalnya kita makan, bisa jadi makanan yang kita makan mungkin masih sisa. Nah, itu mau tidak mau sampah yang sifatnya organik seperti itu kan bisa dimanfaatkan juga. Jangan sampai dibuang. Karena walaupun istilah sampah, saya yakin atau kita yakin bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini pasti ada manfaatnya. Bagaimana supaya menjadi manfaat, kita harus menggunakan akal ya, atau pengetahuan. Nah, sampah-sampah yang sifatnya sisa makanan, sisa syaro dan sebagainya bla bla bla itu kan bisa dikelola secara mandiri untuk nanti dijadikan sebuah apa? Komposter atau dijadikan sampah cair dan sebagainya. Nah, hal-hal yang sifatnya anorganik, sampah-sampah yang susah atau diurai ya, secara alami, itu nanti akan dikelola juga baik menggunakan teknologi maupun handmade. Kalau misalnya skala rumah tanggaan atau kelompok kecil memang lebih cenderung ke handmade ya, tetapi kalau skala yang besar bisa saja dengan teknologi sampah itu akan ditaklukkan lah dengan teknologi yang lebih sesuai dengan jenis sampahnya. Jadi yang dimaksud dengan pilah itu alangkah baiknya dari kita keluarga itu harus punya perilaku dulu ya, perilaku supaya kita tidak hanya apa ya berpikir tapi juga bertindak bahwa sampah itu memang harus dikelola dan dipilah antara yang namanya sampah organik maupun yang anorganik, dan itu nanti akan apa namanya bisa dimanfaatkan sesuai jenisnya seperti itu, Mbak Kurang.
1: Oke, kalau dilihat di lapangan sebenarnya seberapa besar sih kontribusi sampah rumah tangga ini terhadap total produksi sampah di masyarakat, Bu Mulyani?
0: Totalnya itu ya banyak, Mbak. Besar ya, besar. Karena setiap rumah tangga itu yang saya lihat di sekitar kami itu dalam satu kakak itu dia sampahnya itu berapa kilo itu banyak. Karena plastik yang besar itu sampai numpuk-numpuk. Tetapi di rumah tangga kami, kebetulan saya dengan Pak Nurul kan, saya suami istri. Jadi kami itu betul-betul ingin menaklukkan sampah dari rumah. Zero waste di rumah kami. Gitu. Jadi misalnya ya Mbak, hal yang kecil, saya itu goreng tempe. Itu sampahnya sudah ada kertas. Ada talinya itu dari pelepah pisang. Terus ada daun, itu sudah saya pilah. Yang pelepah pisang itu nanti bisa saya anyam, yang kertas saya linting-linting menjadi ini. Ya, jadi sebuah kreasi. Yang daun itu saya potong-potong maksudnya ke komposter. Itu baru satu tempe.
1: Belum sampah-sampah yang lain.
0: Belum ya, yang lain. Terus itu Mbak, saya ada kresek itu kalau kita belanja itu mesti banyak Mbak. Lah saat itu saya kok setiap hari belanja kreseknya banyak. Padahal dulu tuh waktu kita belum anti anti plastik ya, kresek itu bagus-bagus Mbak. Terus akhirnya saya dengan Pak Nurul itu kan meneliti dan inovasi. Diapakan kresek ini supaya bermanfaat dan lebih ekonomis. Dan menjadi sosial. Nah itu saya buat, saya potong-potong menjadi sebuah benang. Saya songket dan ini hasilnya banyak ini. Dan tidak menyangka ini ini adalah hasil songketan dari kresek. Sampah ini, semua yang saya kelola ini adalah betul-betul limbah. Dan itu limbah kami, bukan kok saya cari di tempat orang. Enggak. Berarti kan saya selama selama ini dari tahun 2013 Mbak, kita itu sudah mulai sadar untuk mengolah sampah. Kebetulan kami dan Pak Nurul itu adalah orang seni. Kita guru seni yang mana di sekolahan kita menjadi pionir atau meneladani bagaimana sekolah Adiwiyata. Adiwiyata itu harus meminimalisir produk sampah dan mengolah. Akhirnya jadilah kami menjadi problem solving ya Pak Nurul.
2: Iya betul.
0: Jadi problem ini seperti gitu, misalnya saya produk saya itu mengkonsumsi Yakult sampai puluhan tahun. Lah kita apakan kalau dijual enggak laku. Akhirnya menjadi sebuah produk ini menjadi handmade kami.
1: Mungkin ini para pendengar yang di radio tidak bisa melihat ya. Saya salfok sama karya-karyanya Bu Mulyani dan juga Pak Nurul ini. Mungkin di YouTube para pendengar dan juga yang menyimak di YouTube mungkin bisa melihatnya. Betapa banyaknya hasil kreasi dari Pak Nurul dan juga Bu Mulyani ini.
0: Dari, jadi kita itu kompak. Tadinya gini Mbak, ini kan untuk kami sendiri. Terus akhirnya kan saya kebetulan juga ketua forum bank sampah. Itu di bagian penelitian dan inovasi bersama Pak Nurul, ketua satu, Pak Nurul ketua dua. Setelah itu ini saya tularkan menjadi sosial Mbak, ke kecamatan, ke kelurahan, keliling sampai Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, itu kita keliling. Dan itu menjadi UMKM di daerah itu sendiri, kan menjadi sosial. Dan itu menumbuhkan kesadaran masyarakat di situ yang saya pegang dengan Pak Nurul, saya bina itu menumbuhkan ibu-ibu yang punya kreativitas.
1: Oke.
0: Okay. Bisa dijual. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Jadi berkah.
1: Oke, okay, ada yang gabung di line telepon 638055. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Saya Hardi dari Purwokerto, Mbak.
1: Pak Hardi di Purwokerto ya?
3: Iya, betul.
1: Oke, okay, monggo Pak Hardi.
3: Iya. Halo, selamat sore.
2: Nggih, selamat sore.
1: Sore,
3: nggih. Iya. Saya mau tanya ini dengan Bu Mul dan Pak Nur ini.
2: Semoga.
3: Kenapa Bapak Ibu ini kok peduli gitu ya dengan sampah, sampah seperti itu, di saat orang lain itu kan gak ada yang peduli tentang itu gitu loh Pak. Apa sih motivasi Bapak dan Ibu itu kok terpanggil hatinya gitu untuk menjadi pelopor ataupun pionir dalam hal penanganan sampah ini gitu loh Pak. Dan kemudian yang kedua, apakah selama ini ada pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah atau siapapun yang mensupport kegiatan Bapak dan Ibu ini gitu. Tetap semangat Bapak Ibu, semoga selalu menjadi pionir di lingkungannya dan menyadarkan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya cara mengatasi sampah yang saat ini memang sudah menjadi fenomena yang luar biasa.
2: Betul.
3: Terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih Pak Hardi dari Purwokerto. Wah, ini karena di relay dari 4 programa ya, dari Pro 1 Jogja, Pro 1 Purwokerto, dan juga Pro 1 Semarang. Nah ini pendengarnya mungkin sangat banyak ya. Mau gak ditanggapi Pak Nurul?
2: Terima kasih Pak Arti. Ini kami bergerak dari sebuah kesadaran. Kita pahami bersama bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan itu tidak hanya meliputi yang sifatnya fisiknya, bahkan juga psikis. Nah, berangkat dari istilah memang kebersihan itu adalah bagian dari iman, paling tidak kita juga harus menjaga ya, menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, bahkan juga menjaga orang lain dari hal-hal yang sifatnya kotor. Nah, hubungannya dengan motivasi kami untuk mengelola ini itu sebetulnya juga awalnya berangkat dari istilah itu tadi. Yang kedua adalah kami bergerak di dalam lomba-lomba dulu ya. Kalau saya dalam riwayat kami itu adalah lomba anak-anak yang levelnya tingkat provinsi, betul kemudian ya?
1: Ya.
2: Lomba-lomba poster tentang
1: poster lingkungan hidup.
2: Nah, kami kebetulan pendamping dari anak-anak yang ikut lomba itu. Nah, dari situlah kita belajar dari program itu, belajar dari anak juga dan lain sebagainya. Maka kayak semacam ketagihan ya. Wah, ini
1: jadi kena virus.
2: Iya, kena virus. Jadi semacam wah, ini kayaknya menarik sekali. Ya, tentang persampahan, tentang lingkungan hidup, tentang sanitasi dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kami tertarik, kemudian kami mengembangkan diri untuk bertindak lebih jauh. Ya, bertindak lebih jauh, baik dari diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri, anak, istri, dan sebagainya. Demikian juga ke lingkungan sekitar di RT, karena berikutnya adalah apalagi volume sampah yang kita hasilkan di setiap rumah tangga itu kan, jika kita jumlah dalam area yang satu RT kan juga akan otomatis akan banyak sekali. Nah, ini akan menjadi sebuah problem ketika masing-masing dari orang atau individu itu tidak peduli ya. Itu jangan jadi masalah dan nyatanya memang jadi sebuah masalah. Nah, kami bergerak menjadi orang yang memotivasi untuk membuat yang namanya bank sampah di setiap wilayah atau di setiap RT Pawan. Bahkan pergerakan kami adalah sampai di tingkat kabupaten, dan kebetulan kami dengan Bumul ini kompak ya, jadi didaulat untuk satu tentang membuka atau mengelola tentang bank sampah di setiap RT di seluruh kabupaten. Kebetulan adalah di rumah kami di Kabupaten Sukoharjo. Demikian juga kami juga didaulat untuk lebih jauh, levelnya lebih tinggi adalah mengenai proklim. Ya, apa proklim itu
1: kampung iklim.
2: Nah, kampung iklim yaitu levelnya akan lebih luas lagi. Bahkan antara kegiatan bank sampah dan proklim itu sekarang kan sudah menjadi program pemerintah daerah ya. untuk apa namanya dijadikan sebuah prestasi ya Mbak ya,
1: yeah,
2: dari setiap wilayah itu, dan itu nanti akan berdampak secara apa namanya ya, secara sosial lebih lebih luas lagi seperti itu. Nah, kami berkomitmen dengan BUMUL itu tadi menjadi motivator dari setiap tempat atau setiap kelompok orang yang concern terhadap kebersihan, yang notabene adalah sampah itu memang harus kita kelola secara baik. Nah, kalau toh misalnya ada istilah juga begini ya, kalau mengelola sampah itu tidak bisa kita eksekusi sendiri, itu kalau saya istilahkan juga ada istilah apa ya, kalau kita berikan pada orang lain itu apa, Bumbu? Diberikan pada orang itu nasabah atau
0: nasabah
2: atau apa itu?
0: Yang
2: diberikan pada orang yang mencari sampah setiap pagi.
0: Oh iya, jadi gini Mbak, dulu kita memang kita menggerakkan bank sampah.
1: Oke. Okay.
0: Itu cara menaklukkan sampah yang itu notabene di rumah tangga itu ditumpuk sendiri. Nanti setiap satu bulan itu ditimbang di bank sampah.
2: Dijual.
0: Yeah. Supaya apa? Supaya sampah plastik, kertas, kardus dan lain sebagainya itu tidak tercampur aduk, terbuang di TPA. Okay. Jadi sudah terseleksi. Dan terseleksi itu ternyata dalam tabungan satu tahun banyak yang mendapatkan ratusan ribu Mbak, yang tadinya itu hanya dibuang. Ini kami memotivasi. Dan banyak sekarang di kabupaten kami itu sudah 268 sekitar itu bank sampah.
1: Oke.
0: Itu. Tetapi untuk kami Geriaka Rapid ini, kalau sampah kresek itu dalam 1 kilo itu dijual kan sekilonya hanya berapa? 2.000 atau 1.500. Okay. Tetapi di tangan kami, saya memotivasi, ini loh sampah yang ini sampah kresek tadi tidak sampai sekilo, ini kalau saya jual ini sudah 50.000. Berarti kita sudah bisa mengangkat nilai sampah itu menjadi lebih level yang tinggi. Nah, ini berdampak ekonomi. Dan seperti yang ini gantungan kunci. Ini
1: banyak
0: kan sampah sekali ini. Ini saya produksi banyak sekali sampai kewalahan Mbak. Nah, itu juga kita jualnya bisa lebih. Suatu misal topi. Ini topi dari apa Mbak? Oh,
1: itu dari tutup ini ya.
0: Ini tutup
1: minuman, botol minuman gitu ya.
0: Wow. Ini tutup ini menjadi ini. Ini kalau dijual kemarin itu saya jual 150.
1: Ada yang beli banyak.
0: Sebetulnya banyak yang beli, tetapi karena kami itu ingin rumah kami itu menjadi seperti museum sampah, kami itu tidak kok terus ini saya buat banyak untuk dijual itu enggak. Tetapi kadang yang resah itu misalnya dari kementerian itu seringkali kami kedatangan
1: untuk
0: itu
1: souvenir.
0: Jadi kami kok produk untuk kami jual itu enggak, tetapi saya menyarankan masyarakat yang saya motivasi, saya ajari, saya bimbing itu untuk dijual. Karena saya itu kan untuk master Mbak,
2: untuk sampel. Jadi semacam anu Mbak, ketika kami menghadapi sebuah permasalahan di sebuah tempat gitu. Satu contoh di sini, di sini banyak sekali yang menghasilkan sampah tentang botol ini misalnya. Itu nanti akan semacam problem solving, tantangan bagi kami untuk supaya benda itu jangan sampai hanya terbuang pada akhirnya mencemari lingkungan, tetapi harus dengan akal kita itu, dengan kreasi kita, kita buat menjadi levelnya lebih terhormat. Artinya ketika ini dibuang atau mungkin dihargai hanya 1.000-2.000, tetapi ketika nanti kita buat kreasi yang baru akan menjadi lebih nilai ekonominya lebih. Terus levelnya itu naik.
1: Ada yang gabung lagi di WhatsApp call. Halo, selamat sore.
4: Sore Mbak Citra.
1: Selamat sore Bu Nur di Nusuan. Mau enggak Bu Nur?
4: Saya kan baru dengerin nih, nggak dari awal, nggak tahu ya narasumbernya dari mana, Mbak?
1: Narasumbernya ada Bu Mulyani, seorang pengabdi lingkungan Kalpataru 2025, dan juga ada Pak Nurul Rohmadi dari pengolahan daur ulang kreasi Griya Karepet.
2: Betul. Di gitu, makam haji,
0: rumah kami di makam haji.
2: Di
0: makam haji Tugu Lilin Pajang.
4: Iya. Ini sukarjo nggih.
0: Iya. Katuran pinara.
4: Nggih anu napa Bu? Saya dulu itu pernah di daerah sini Bu, waktu saya ikut pelatihan di dari Dinas Koperasi niku di Solo Kota Barat niku. Ada di Kelurahan Mangkubumen apa-apa ngoten. Nah, pas saat itu katanya ngeten Bu, saking tidak, jadi tidak ada yang beli ngoten lho Bu. Jadi sudah beliau itu sudah membuat kerajinan dari plastik-plastik ngoten niku. Tapi mungkin untuk saat ini karena lagi digerakkan lagi, mungkin sudah lebih bagus kali ya untuk nilai jualnya. Jadi dari bekas minyak, dari tutup botol, ini botol dibuat lampu dan lain sebagainya. Seperti itu sih katanya, itu sudah menurut saya luar biasa sih ya. Cuma satu katanya, alah sekarang nggak yang mau katanya begitu. Itu kalau sekarang saya dikerahkan lagi nih, apalagi sampah kan sangat luar biasa. Apakah panjenengan niki sudah berarti hanya fokus di Sukoharjo atau untuk semuanya gitu? Untuk karena dinas DLH itu kok kayaknya bingung untuk fokuskan iya sampah di ini kan kita suruh kelola sendiri masyarakat ngoten niku. Iya sebenarnya masyarakat ya mau ngoten kalau ada yang mengajari, kemudian setelah diajari kemudian ada nilai tambahnya, mungkin pas kayak tadi penyelenggaraan ngendiko ada nilai jualnya, mungkin ibu akan sangat semangat nggih ngoten. Kayak saya sendiri pun sebenarnya sudah memilah, bahkan sekarang saya tidak pernah buang sampah organik.
2: Alhamdulillah.
4: Gitu kan. Tapi pupuk cair saya numpuk ini Bu di. Jadi saya sendiri ya bingung loh, tanaman saya nanam di mana gitu ya. Maksudnya sedikit gitu, tapi sampah dari yang kompos itu terus ada cairnya juga kayak gitu kan. Saya sih belum tahu ya standarisasi yang bagus pupuknya seperti apa. Intinya saya sudah mempraktekkan itu ngoten lah, dan banyak. Kemudian juga kadang sebagian karena teman saya ada coba ketahanan pangan ternak ayam, saya juga kadang kumpul sampah dari sisa sayur saya buang ke kandang. Seperti itu. Intinya bagaimana saya tidak membuang sampah organik memang saya belum, saya sangat ingin banget belajar bank sampah ya. Sampai saya bingung itu Bu, di Solo itu sampai saya ke petugas-petugasnya yang katanya sudah ahli gitu ya. Beliaunya sibuk terus ngeten loh Bu, sampai saya bingung saya tuh. Pengen memulai tapi tidak ada yang mengajari, sampai saya sendiri sekarang jadi malas gitu loh Bu.
1: Oke.
4: Gimana gitu untuk menggaungkan agar semua ibu-ibu tuh pada semangat ngoten. Saya senang kalau dengan semua yang seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Citra,
1: terima kasih Bu Nur, selamat sore.
2: Terima kasih Bu Nur.
1: Enggak, langsung ditanggapi aja mungkin.
2: Memang kebijakan seperti ini, pengelolaan sampah itu memang sebaiknya top down ya Mbak gitu. Dari pengelola yang katakanlah di sini adalah peran serta di ILH sebetulnya.
1: Dari pemerintah ya.
2: Dari pemerintah itu kalau istilah top down itu kayaknya kita itu lebih apa ya, lebih terlindungi seperti itu. Karena bagaimanapun kalau misalnya dari bottom up itu ke kegiatan kita itu kadang-kadang kita juga tidak mendapatkan space untuk itu, tempat, ruang dan apa ya, semacam kegiatan yang sifatnya bisa lebih bagus untuk, tapi seperti persoalan dari Bunur tadi ya, sudah membuat kreasi tentang itu pengelolaan sampah atau baik organik maupun anorganik. Satu contoh adalah kalau dibuat seperti ini biasanya itu adalah penjualan secara online gitu ya.
1: Secara online
2: atau bahkan sesama komunitas, karena ketika kami berkumpul dengan komunitas itu nanti akan ada semacam, bahkan dari setiap bank sampah itu ada istilahnya festival bank sampah Mbak. Ada komunitas tertentu itu mengadakan festival bank sampah, di situ akan ada macam-macam kegiatan, baik kegiatan cara penjualannya, terus edukasinya, bahkan menyertakan juga UMKM-nya. Nah disitulah tempat atau space untuk kita bisa apa ya, menguji nyali kita, produk kita itu laku atau tidak. Satu contoh seperti kami ya, kalau kami membuat banyak produk alternatif, misalnya botol mineral itu kalau dijual kan hanya paling 1000 nih satu botolnya. Tetapi ketika kita desain menjadi sebuah pot, menjadi sebuah apa namanya kap lampu dan sebagainya, saya uji nyali mbak. Kebetulan kami kemarin diberi ruang itu di Depak Solo. Tempatnya kan sangat representatif.
1: Pameran di Depak.
2: Nah ternyata ketika saya buat berbagai macam desain, desain dari bekas botol mineral itu satu saya desain A itu saya hargai 50.000, desain yang berbeda B 75.000, desain yang C adalah 100.000. Ternyata konsumen itu
0: milih
2: bisa
0: yang
2: melihat, milih yang 100 dan tidak ditawar. Jadi kita memang harus apa, satu contoh dari DNA sendiri pun sebetulnya punya tanggung jawab besar nih untuk berperan seperti itu supaya dari grassroots itu adalah apa namanya, punya semacam semangat untuk mengelola itu supaya nanti berdampak secara sosial maupun ekonomi. Bahkan satu contoh seperti kita buat apa namanya kap lampu itu saya uji nyali harganya sampai 750.000.
1: Oh, wow.
2: Kebayang nggak? Dari lemon raw yang hanya 1000 itu jadi seperti itu. Dan ternyata ada juga peminatnya.
1: Ada yang,
2: ada yang pesan dan sebagainya. Nah, seperti, nah mau tidak mau kalau misalnya pengen seperti itu memang harus membuat sebuah komunitas, ya sebuah komunitas, dan pergerakannya itu harus rutin karena dalam bank sampah itu setiap bulan katakanlah itu ada harus ada aktivitas seperti itu. Bahkan dalam setiap bulan itu bank sampah di tempat yang itu saling mengabari, di tempat saya ada festival bank sampah, yuk kesana, diberi tempat, diberi apa ruang sepetak atau petak untuk mendisplay hasil karya terbaik itu yang sifatnya, tapi rata-rata memang handmade ya, lebih handmade untuk seperti itu. Nah nanti Ibu Nur ya, Ibu Nur boleh misalnya nanti bisalah calling kami Bu Mul, karena kami adalah layan ya.
0: Hidup untuk melayani, benar.
2: Melayani itu.
0: Kami keliling kemana-mana.
2: Kemana-mana. Kalau misalnya mengendaki ada pembentukan bank sampah, kami siap
0: kami
2: untuk
0: siap. Kita tim siap
1: memfasilitasi
2: untuk dipanggil ke tempat.
0: Seperti itu Mbak, ada contoh kardus.
1: Oke. Okay.
0: Jadi itu. Saya menaklukkan kardus. Kardus itu kalau dijual berapa ribu kah? Nah, tetapi setelah itu saya lukis, itu adalah itu pegawai Astra itu punya jabatan di Astra, terus saya lukis itu pesenan. Itu kalau begitu 1 juta loh Mbak.
2: 1 juta.
1: Itu Ibu Mul sendiri yang saya.
2: Luar biasa.
0: Berarti kan saya mengangkat kardus itu yang harganya sekilonya mungkin 5 ribu gitu. Itu menjadi satu lembar aja 1 juta. Ini ini memotivasi, memotivasi. Maka Bu Nur, kalau berkarya itu monggo enggak tanggung-tanggung. Sing apik, sing kemedol. Itu loh. Sing kemedol, nggih. Jadi istilahnya kalau di seni itu harus kita menimbulkan karya itu menjadi efek kejut. Wah, pisang apa?
2: Gumun.
1: Gumun,
2: itu kan sampah kumur tadi kayak ini.
1: Iya, siapa yang menyangka ini gantungan kunci yang lucu-lucu ini. Saya pikir tadi dari rajut.
2: Benang.
1: Kemudian rajutan benang gitu. Ternyata dari plastik resek ya, Bu ya.
0: Tatkala saya nyongket benang, itu enggak ada yang memperhatikan. Begitu saya pakai tas itu, Pak, tolong Pak. Tas itu saya pakai, saya kalau
2: ini 500.000 ini.
0: Rapat-rapat di kabupaten. Ini saya membawa. Dari jauh itu ada Bu Mul. Loh kok pe komburi kok ngerti aku gitu loh. Lah kan apa tasmu?
1: Karena iconic ya.
0: Iya. Terus topi itu juga saya di Car Free Day itu temen langsung kan mesti Bu Mul. Jadi topi ini saya membuat. Itu.
1: Jadi tergantung dengan kreativitas masing-masing juga ya, untuk memasarkan supaya produk-produk itu laku juga.
0: Dan ini Mbak, kebetulan kami anak saya dua kali saya mantu. Itu untuk souvenirnya itu yang pertama itu saya buatkan gantungan kunci ini.
2: Dari kresek ini
0: kecil-kecil. Yang kedua kemarin saya buatkan yang ini. Ini dari tutup botol. Ini.
1: Oke.
2: Mungkin nanti yang berkeinginan untuk belajar silakan kita datang di rumah edukasi agar rebet.
0: Iya.
2: Bisa nanti kontak personnya.
0: Ini kalau di rumah tuh banyak banget, bahkan saya nggak bisa bawa semua.
1: Iya, ini udah banyak banget ya ini di sini. Ada gantungan kunci, ada topi, ada tas, kemudian ada boneka, ada kap lampu juga, ada tas. Wah, luar biasa.
2: Dan ini lebih kepada begini, Mbak. Ketika kita membuat sebuah produk itu paling tidak harus nilai fungsionalnya itu
0: iya,
1: dapat
0: ya. Nilai terapan.
2: Nilai terapannya itu kental dengan nilai terapan.
0: Jadi tidak
2: ini
0: hanya
2: untuk gantungan kunci, berfungsi. Ini untuk lampu, ini untuk tas, itu fungsionalnya itu. Jadi seolah-olah sampah yang seharusnya dibuang hari ini itu tertunda.
1: Oh, okay,
2: ya, jadi seolah-olah menunda membuang sampah, tetapi sampah yang kita tunda itu menjadi sesuatu yang berbeda
0: dan bisa dipakai. Jadi bisa menjadi seni terapan.
2: Bisa secara ekonomi, bisa secara ya seperti itu, menghasilkan sesuatu.
0: Ya, dan persa apa ini, Mbak?
1: Itu sunduk sate.
0: Ya, jadi kalau saya kan saya mengonsumsi sate Ponorogo. Ini bukan promosi, tapi kalau sate Ponorogo ininya kecil, Merit. Okay. Lah ini fungsinya apa? Saya untuk giling-giling kertas ini.
1: Oke, itu untuk apa, Bu?
0: Kertas ini menjadi tas, itu yang di sana ada tas.
1: Oh, anyaman.
0: Iya.
1: Dari kertas.
0: Ada yang ini, gitu ya? Itu ini nampan.
1: Oh,
0: itu
1: nampan.
0: Wow. Dan ternyata, Mbak, kalau di Sofi, Mbak, ibu-ibu, bapak, monggo. Ini kertas koran ini kalau di Sofi itu satu giling ini harganya bisa 250 sampai 300 rupiah.
1: Wah, dikali berapa tusuk ya, aja udah tusuk. Berapa itu ya?
0: Ini kan sangat menjanjikan ekonomi. Kertas koran kita itu bekas itu di kantor itu atau kita beli yang anu itu kita kiling-kiling. Ternyata ini banyak yang membutuhkan dan banyak juga para pengrajin itu kehabisan stok ini. Tapi kalau kita menjual yang setengah jadi ini pun laku gitu loh. Nah, ini kan saya ingin mengajarkan ibu-ibu, ayo tangannya jomong, gue ngetek WA saja

0: jadi produk-produk yang punya nilai jual yang tinggi.
1: Betul,
0: gitu
1: betul,
0: ya.
2: Tambah ekonominya ada.
1: Ya, terus ini ada
0: sekali.
2: Saset ya.
1: Ini gini, gini. Ini kan kita pakaian-pakaian yang sudah tidak layak.
2: Betul.
1: Itu saya potongi, terus saya ambil benik-beniknya.
0: Oh, kancingnya.
1: Kancingnya. Karena apa? Yang sudah saya potong-potong itu nanti ada teman yang bisa menampung untuk didaur ulang menjadi dakron.
2: Dakron.
1: Oh.
2: Dari pakaian sama.
1: Tetapi harus resleting dan ini kancingnya harus dilepas supaya enggak rusak sini.
0: Iya.
1: Akhirnya ini bisa dibuat menjadi gantungan kunci.
2: Dan ini harganya 25.000
0: loh. Oh. Lumayan juga ya dari
2: jadi seharusnya,
0: kancing.
2: Betul, seharusnya itu dibuang enggak ada manfaatnya, tetapi dengan akal kita ternyata bisa juga dibuat seperti itu.
0: Luar biasa sekali. Ini saya terkagum-kagum ya. Produknya banyak sekali dan juga bagus-bagus ternyata ya. Oke, karena keterbatasan waktu saya sekali ya. Padahal mau ngobrolin banyak hal lagi tapi sayangnya sudah mau jam 4 ya. Mungkin terakhir pesan dari Bu Mul dan juga Pak Nurul untuk masyarakat agar semakin apa ya peduli dengan sampah di rumah kita supaya tidak terbuang gitu aja gitu, monggo.
1: Untuk saya, Bapak Ibu pendengar setia yang melihat kami, bahwa gerakan 3R itu sangat penting. 3R itu apa? Reduce, reuse, recycle. Cara mengurangi sampah saya itu membawa tumbler, membawa sapu tangan itu selalu. Ini sangat mengurangi tisu, mengurangi botol plastik. Ini reduce-nya. Nah, reuse adalah menggunakan kembali. Bagaimana menggunakan kembali? Ini tadi galon le mineral saya rubah menjadi kap lampu, menjadi pot, itu sudah menggunakan kembali sampah. Yang ketiga, recycle. Recycle itu mendaur ulang. Seperti ini adalah hasil daur ulang. Dan ini Pak Nurul yang menyambung sampah punya.
2: Iya.
0: Oke, monggo.
2: Bagaimanapun Bapak Ibu para pendengar sekalian, sampah itu identik dengan sesuatu yang mungkin menjijikkan atau hal-hal yang seharusnya kita buang. Dan kita yakini betul bahwa sebetulnya di alam ini tidak ada satupun benda yang ada itu tanpa ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Hanya satu tanggung jawab kita, bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana cara kita mengelola dengan bijaksana, dengan bagus, dengan baik, dan pada akhirnya nanti akan berdampak juga pada banyak hal sih, baik kesehatan kita, di rumah kita rapi dan lain sebagainya, dan bahkan secara sosial itu kalau kita berkumpul dengan para pegiat itu nanti akan berdampak secara sosial, bertemu dengan saudara baru, teman baru, dan senang sekali ada apa namanya imun bahagia ya. Yang berikutnya adalah ada dampak ekonominya kalau kita misalnya bisa membuat sesuatu menjadi hal sesuatu yang beda. Bahkan sekarang ada istilah juga upcycle gitu.
0: Upcycle
2: itu juga sekarang marak, dan ya kebetulan bahkan bisa dijadikan sebuah UMKM, dan intinya endingnya adalah berdampak secara ekonomis. Demikian Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Mul dan juga Pak Nurul. Hari ini inspirasi dan juga ilmunya luar biasa telah dibagikan ya. Dan dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Justru perubahan terbesar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten di rumah ya. Karena ketika setiap orang bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri, kita sedang ikut menjaga bumi untuk generasi berikutnya. Baik, saya Citra Fitka pamit undur diri dari Beranda Asta Cita hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
4: Iya, baik pendengar Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 bersama dengan Pro 1 RRI Surakarta. Tentu saja kita nanti akan lanjut pukul 16 waktu Indonesia Barat, lintas DIY Jateng di sore hari ini, juga produksi dari RRI Surakarta.
5: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen buka suara perihal surat kaleng ke Bupati Sigit Pamungkas perihal seleksi calon kepala sekolah yang tidak transparan. Sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Kendal menerima mobil pick-up untuk operasional koperasi pada awal bulan Juli ini. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen buka suara perihal surat kaleng ke Bupati Sigit Pamungkas perihal seleksi calon kepala sekolah yang tidak transparan. Kadis Dikbud Sragen Purwanti menjelaskan seleksi calon kepala sekolah ada dua skema, reguler dan non-reguler. Untuk non-reguler, tidak dipublikasikan. Selengkapnya dilaporkan Mula Toisaan dari RRI Surakarta.
1: Nah, untuk seleksi di situ, untuk memenuhi kebutuhan itu, tidak hanya dari hasil seleksi kemarin, karena seleksi kemarin itu hanya sebagai salah satu pertimbangan.
2: Dunia pendidikan di Kabupaten Sragen mendadak bergolak setelah munculnya surat kaleng kepada Bupati perihal seleksi bakal calon kepala sekolah BCKS tingkat SMP di Kabupaten Sragen yang tidak transparan. Sejumlah peserta yang dinyatakan gugur melayangkan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Bupati Sigit Pamungkas. Mereka membongkar adanya dugaan manipulasi dan kong kali kong yang dilakukan secara senyap. Berdasarkan data yang dihimpun dari dokumen surat tertanggal Selasa 30 Juni, para guru yang tidak lulus melayangkan surat ke Bupati, ada dugaan kuat peserta yang dinyatakan tidak layak dan bahkan tidak pernah ikut diklat justru diluluskan secara diam-diam oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Sragen, tulis pengirim anonim dalam surat yang mengatasnamakan forum peserta tidak lulus tersebut. Kekecewaan massal itu bukan tanpa alasan, sebab ada 49 peserta yang didepak tanpa alasan transparan. Tragisnya, beberapa guru yang menyandang predikat berprestasi justru terlempar dari daftar kelulusan tanpa ada penjelasan indikator penilaian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen akhirnya buka suara menanggapi surat kaleng tersebut. Terkait pertanyaan mengapa tidak ada pengumuman hasil seleksi secara terbuka, Kepala Distrikbud Sragen Purwanti menegaskan bahwa jalur non-reguler memiliki karakteristik yang berbeda dengan jalur reguler. Proses penilaian tidak hanya bertumpu pada hasil tes tertulis, melainkan melibatkan tim penilai.
1: Nah, untuk menentukan non-reguler itu berdasarkan tim pertimbangan atau tim baper jakat. Jadi penilaian terhadap seorang pimpinan itu tidak hanya tes tertulis saja, tetapi bagaimana attitude-nya, bagaimana tanggung jawabnya, kemudian punya latar belakang permasalahan-permasalahan atau tidak. Nah, kalau di belakangnya ada permasalahan, nah ini kan yang menjadi pertimbangan juga.
2: Sementara itu, Sekretaris Distrikbud Sragen Sukisno menegaskan proses pengisian kepala sekolah melalui jalur non-reguler memang tidak mewajibkan adanya pengumuman terbuka kepada publik.
3: Jika silakan mengangkat kepala sekolah C, mungkin janji itu belum dilakukan dengan biaya dari pemerintah daerah yang non-reguler namanya. Non-reguler itu memang pokoknya diangkat kepala sekolah.
2: Sebagai informasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Sragen saat ini tengah menghadapi kekosongan posisi kepala sekolah yang cukup signifikan. Tercatat sebanyak 100 posisi kepala sekolah untuk tingkat sekolah dasar negeri SDN dan 10 kepala sekolah untuk SMP yang saat ini statusnya lowong. RRI Surakarta, Mula Toisaan melaporkan.
0: Sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Kendal menerima mobil pick-up untuk operasional koperasi pada awal bulan Juli ini. Penyerahan mobil pick-up secara simbolis dilakukan di Makodim Kendal oleh Dandim 0715 Kendal bersama Bupati Kendal. Berikut laporan Roni dari RRI Semarang.
4: 30 desa yang mana untuk mendukung 60 titik desa yang siap launching nanti di tanggal 15 Juli.
5: Sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Kendal menerima mobil pickup untuk operasional koperasi pada awal bulan Juli ini. Penyerahan mobil pickup secara simbolis dilakukan di Makodim Kendal oleh Dandim 0715 Kendal bersama Bupati Kendal. Dandim 0715 Kendal Letkol Infantri Ade Sohali mengatakan penyerahan mobil pickup ini untuk mendukung 60 KDMP yang siap launching pada 15 Juli mendatang. Sejumlah KDMP lainnya sudah lebih dahulu menerima sarana dan prasarana berupa 1 unit mobil pickup, 1 unit truk, dan 2 unit kendaraan PR roda 3. Dandim Kendal menegaskan Barang-barang untuk mendukung 60 KDMP yang siap launching diharapkan sebelum tanggal 15 Juli sudah siap. Selain kebutuhan pokok seperti beras dan gas melon, KDMP juga siap menampung produk lokal pertanian maupun UMKM.
4: Fungsi dari koperasi ini kan sebagai infrastruktur pemerintah yang ada di desa, sehingga segala potensi wilayah baik pertanian, perekonomian, UMKM bisa dijual di koperasi, dan koperasi diharapkan sebagai off-taker-nya seluruh potensi wilayah yang ada di desa.
5: Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari berpesan kepada pengurus KDMP agar menggunakan armada ini sesuai peruntukannya dan tidak digunakan di luar operasional. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dirawat agar bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang.
6: Harapan saya juga nanti untuk koperasi desa, koperasi kelurahan yang ada di Kabupaten Kendal ini untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang mungkin sampai sekarang ini masih belum terlalu dioptimalkan. Karena di Kendal kan banyak sekali ya komoditas-komoditas yang masih belum bisa diberdayakan.
5: KDMP di Kendal juga akan bermitra dengan dapur-dapur MBG. Keberadaan KDMP akan berperan untuk pengendalian harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah berkomitmen memberi rasa aman dan nyaman bagi anak, salah satunya di lingkungan sekolah. Komitmen itu diwujudkan melalui pelaksanaan program RANA, seperti informasi yang disampaikan Wahyu Suryo berikut ini dari RRI Yogyakarta.
7: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Pratikno menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta kemarin siang. Dalam pertemuan itu, Pratikno meminta dukungan Sri Sultan untuk pelaksanaan program Ruang Aman dan Nyaman Anak, disingkat RANA. Usai bertemu Sri Sultan, Pratikno memberi penjelasan kepada wartawan tentang program RANA.
8: Jadi anak harus dijamin mendapatkan keamanan dan kenyamanan, baik itu di ruang keluarga, di satuan pendidikan, di ruang publik, maupun di ruang digital. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari Ustaz Dalem untuk DIY, karena DIY ini kan kota pendidikan, banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh DIY.
7: Selain itu, Menko PMK Pratikno juga memberi gambaran konkret tentang program ini.
8: Intinya adalah satu, ada edukasi kepada anak, kepada orang tua, kepada guru, kemudian ada infrastruktur untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak di ruang belajar. Jangan sampai terjadi kekerasan. Kalau terdapat indikasi risiko terhadap kekerasan, itu harus mengadu kemana. Dan kita juga menjamin bersama-sama dengan Kementerian PPPA, Kemenduk Bangga, dan juga kepolisian juga memberikan respon cepat.
7: Rencananya pada bulan ini ada beberapa kali launching program RANA, yaitu di lingkungan Kementerian Agama tanggal 12 Juli, kemudian sehari setelahnya di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat 19 Bantul mulai melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut tahun ajaran baru. Berita selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
9: Data siswa itu di SK-kan di level SRMA 19 Bantul itu ada 30 tingkat SD, 30 SMP, 30 SMA murid baru. Namun demikian, dari posisi sekolah kami yang masih rintisan.
10: Sekolah Rakyat mulai bersiap menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran peserta didik baru. Seluruh calon siswa direkrut melalui mekanisme penjangkauan yang melibatkan berbagai pihak. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 19 Sanasewu Bantul, Agus Ristanto mengatakan, proses penerimaan siswa dilakukan melalui pendataan keluarga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN Desil 1 dan 2.
9: Kalau di Sekolah Rakyat itu adanya penjangkauan, Mbak. Jadi istilahnya itu tidak menerima pendaftaran. Kami dalam perekrutan siswa itu dibersamai oleh PKH, Pendamping Keluarga Harapan, yang mendata siswa yang masuk kategori di DTSEN, Desil 1, Desil 2, dan kemudian divalidasi di pihak Dinsos Provinsi gitu, Mbak.
10: Menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar, sekolah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait kesiapan sarana dan prasarana hingga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
9: Yang bagi sekolah permanen yang sudah siap itu melakukan MPLS dibersamai dari Dinas Kesehatan Pemda untuk CKT, untuk kaitan TNA Talent, untuk tes kesehatan di situ di awal tanggal 14 itu.
10: Selama masa libur sekolah ini, para siswa tetap menjalani pembelajaran dari rumah dengan pendampingan guru dan wali asuh. Pemantauan dilakukan setiap hari agar kebiasaan disiplin yang telah dibangun selama tinggal di asrama tetap terjaga hingga mereka kembali mengikuti pembelajaran pada awal tahun ajaran baru.
0: Gerakan gotong royong masyarakat kembali menunjukkan hasil nyata melalui pembangunan fasilitas kesehatan berbasis partisipasi warga. Keberhasilan tersebut menjadi contoh bagaimana iuran dan kepedulian bersama dapat mewujudkan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Laporan selengkapnya bersama Agus Pambudi dari RRI Semarang.
11: Maka di Winong ini sudah melaksanakan betul.
12: Warga NU atau Nahdiyin di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati membuktikan keberhasilannya membangun klinik pertama NU melalui gerakan iuran. Fasilitas tersebut menunjukkan partisipasi warga mampu menghadirkan manfaat besar bagi kebutuhan kesehatan masyarakat secara luas. Ketua Tanfidzia PCNU Kabupaten Pati, Kiai Haji Yusuf Hasim mengatakan, Nahdiyin menghimpun iuran masyarakat secara gotong royong selama bertahun-tahun untuk membangun fasilitas kesehatan tersebut. Gerakan sosial itu mengubah donasi bernilai kecil menjadi bangunan pelayanan kesehatan yang bermanfaat bagi umat.
11: Maka NU Winong ini menjadi pelopor. Mudah-mudahan Lazisnunya sudah menjadi pelopor di Kabupaten Pati. Ini kesehatannya nanti juga menjadi pelopor yang menginspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Pati khususnya ranting-ranting dan MBCNU se-Kabupaten Pati.
12: Yusuf Hasim menilai keberhasilan warga NU di Kecamatan Winong mencerminkan semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengutamakan kemaslahatan. Pendekatan tersebut memperkuat dakwah sosial melalui pelayanan kesehatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan gerakan donasi kecil membuktikan masyarakat mampu membangun fasilitas kesehatan secara mandiri berkelanjutan. Model penggalangan dana tersebut layak dikembangkan agar setiap kecamatan memiliki klinik pelayanan umat berkualitas.
13: Jadi bikin platform klinik digital dengan donasi Rp5.000. Itu saya kira untuk menjadikan klinik ini di 21 kecamatan setahun dadi, Pak. Karena hampir 90% ini kan ya warga NU.
12: Keberhasilan warga NU ini menunjukkan iuran masyarakat mampu mewujudkan fasilitas kesehatan yang bermanfaat luas. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Klinik seperti ini yang bermanfaat untuk masyarakat.
0: Selama hampir 4 tahun menanti, jembatan Lopasir di Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas akhirnya mulai dibangun. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi dari RRI Purwokerto.
14: Penantian warga Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang selama hampir 4 tahun akhirnya terjawab. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memulai pembangunan kembali jembatan Sungai Lopasir yang menghubungkan Desa Karanglewas dengan Desa Adisara. Kepala Desa Karanglewas, Dwi Noto Sugino mengatakan, jembatan tersebut ambrol pada November 2022 akibat tingginya beban kendaraan yang melintas menyusul pengalihan arus saat pembangunan jembatan Margasana. Sejak saat itu, warga hanya mengandalkan jembatan darurat dari bambu yang dibangun secara swadaya dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Dia mengungkapkan selama jembatan darurat digunakan, cukup banyak warga yang terjatuh akibat melintas, terutama ketika kondisi bambu licin akibat hujan. Karena itu, masyarakat menyambut gembira dimulainya pembangunan jembatan permanen tersebut.
15: Dari tahun 2022, bulan November, karena ada pengalihan arus dari dibangunnya jembatan Margasana pada lewat sini, jadi di situ akhirnya rusak. Kalau saya pribadi ini mewakili masyarakat saking senangnya, karena realisasinya akan dibangunnya jembatan Sungai Lopasir yang ada di Desa Karanglewas, saking bungahnya di situ kita nanti untuk aktivitas sehari-hari jadi bisa lebih lancar.
14: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 13 Dapil Banyumas Cilacap, Yanuar Arif Wibowo menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Sebagai anggota DPR RI yang bertugas di daerah pemilihan Banyumas Cilacap, Yanuar berkomitmen mengawal berbagai kebutuhan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
16: Bagaimana caranya anggaran pusat itu bisa semaksimal mungkin untuk membangun kabupaten daerah pemilihan saya, wabil khususnya Banyumas. Karena ini sinergi ini nanti yang diuntungkan bukan saya, bukan Mas Dewa.

0: Posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
1: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik Komuter Line Yogyakarta Palur dan juga Komuter Line Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang Komuter Line sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
0: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
1: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
2: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
1: Sementara Manager Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Seluruh jemaah haji asal Cilacap sejumlah 1.282 telah kembali ke Cilacap dengan selamat. Berikut laporan Reni Tania dari RRI Purwokerto.
4: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Cilacap telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sebanyak 1.282 jemaah dipulangkan secara bertahap dalam 6 kelompok terbang atau kloter. Kloter terakhir yang merupakan kloter 81 membawa 14 jemaah haji asal Cilacap yang bergabung dengan jemaah dari sejumlah kabupaten lain juga telah tiba. Dengan tibanya kloter tersebut, seluruh jemaah haji asal Cilacap dipastikan telah kembali ke daerah masing-masing. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap, Banu Tolib, mengatakan penyelenggaraan ibadah haji hingga proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar. Seluruh jemaah haji asal Cilacap berhasil kembali ke tanah air tanpa ada yang meninggal dunia. Padahal hampir 30% jemaah merupakan lanjut usia. Tercatat sekitar 375 jemaah berusia di atas 61 tahun. Meskipun demikian, terdapat satu jemaah yang harus dipulangkan lebih awal melalui mekanisme tanazul setelah mengalami patah tulang kaki akibat terjatuh saat turun dari bus di Madinah. Menurut Banu, keberhasilan seluruh jemaah kembali dalam kondisi selamat tidak terlepas dari berbagai faktor, terutama kesiapan kesehatan sebelum keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, dan pemenuhan syarat istitoah yang dilakukan secara ketat oleh Dinas Kesehatan turut menjadi faktor penting sehingga kondisi jemaah tetap terjaga selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
5: Alhamdulillah tidak ada yang meninggal, itu cuma satu tanazul itu karena memang patah tulang, di kakinya patah, jadi akhirnya dipulangkan lebih awal dari jadwal yang semestinya, begitu diikutkan kloter yang atas yang kurang lebih dulu dititipkan ke kloter atas. Turun dari bis ketika sampai di Madinah dari Mekah, bisnya kan dari pintu ke pijakan itu kan tinggi, mungkin ya itu nggak siap begitu, jadi

0: jatuh, nah malah patah kakinya. Betul ya, banyak faktor ya. Bisa jadi karena jamaah itu persiapan secara psikisnya lebih matang karena kan kloter terakhir. Tapi yang jelas bahwa upaya dinas kesehatan untuk membatasi dan betul-betul concern terkait dengan istitongah itu yang kemudian menjadi faktor utama untuk jamaah sehat, utuh, dan bisa pulang semuanya.
1: Bandung menghimbau kepada seluruh jamaah agar tetap menjaga kondisi kesehatan setelah kembali ke rumah. Selama 14 hari masa penyesuaian, jamaah yang mengalami demam atau keluhan kesehatan lain diminta segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan sejak dini. Ia juga berharap para haji yang telah kembali dapat menjadi teladan di tengah masyarakat serta membawa dampak positif bagi lingkungan sosial dan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Saya Citra Fitka dan juga tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang paham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

Ya, mendengar mungkin sedikit berbeda dari hari-hari biasanya ya. Ada di antara Anda yang saat ini sudah rapi, sudah wangi, sudah menikmati mandi sore. Kalau biasanya mungkin baru ada di perjalanan, pulang dari tempat kerja, tempat tugas. Atau bisa jadi juga baru pulang dari kesibukan. Karena ini hari Sabtu, ada di antara Anda, di antara kita, sebagian besar kali ya, yang bisa menikmati mandi sore lebih awal. Apapun waktunya, apapun jamnya, yang pasti selain untuk kebersihan diri, yang namanya mandi itu termasuk mandi sore, bisa membantu kita meredakan ketegangan otot, menurunkan tingkat stres, kemudian menjaga suhu tubuh supaya kita nanti pada akhirnya bisa tidur nyenyak ketika malam tiba. Baik, pendengar, selamat menikmati sore hari Anda. Jogja sore ini kita masih berkayuh bersama hingga nanti tentu jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya masih bersama Anda.

0: elektronik bekas seperti HP ataupun laptop ataupun yang sebagainya, biasanya saya lungsurkan kepada adik-adik saya atau mungkin kepada bapak ibu saya atau mungkin tetangga yang membutuhkan. Nah, ketika belum membutuhkan, saya simpan dulu di lemari. Ketika ada mereka yang membutuhkan, saya kasihkan.
1: Tidak hanya sampah elektronik saja, membuang sampah sembarangan pun itu sebenarnya sudah ada sanksinya. Apalagi membuang sampah elektronik di sembarang tempat. Tentu saja nanti akan ada sanksi-sanksi atau denda-denda yang mengikuti sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah seperti itu.
2: Pernahkah kita berpikir kemana laptop dan handphone yang sudah ketinggalan teknologi? Atau kipas angin dan AC yang sudah rusak? Apakah tukar tambah dengan yang terbaru? Atau masih bertumpuk di gudang? Dan diam-diam dibuang di tempat sampah pada malam hari agar tidak ada orang yang tahu. Salah satu pengguna barang elektronik, Aldi Firmansyah, mengungkapkan.
3: Mansa, mahasiswa magister Fakultas Syariah dari UIN Sunan Kalijaga. Di sini ketika saya memiliki barang elektronik yang sudah tidak terpakai, maka saya akan mengambil langkah yang bijaksana yang dapat diambil, yaitu dengan mungkin bisa kita evaluasi dulu ya kondisi barangnya. Jika masih bisa berfungsi, kita pertimbangkan untuk sumbangkan kepada orang yang butuhkan atau menjualnya kembali. Karena juga banyak komunitas sekolah atau lembaga amal yang menerima barang bekas elektronik tersebut. Terus yang kedua, jika barangnya sudah rusak, mungkin kita akan menyimpannya dan tidak membuang sembarangan. Nanti bisa diperbaiki lagi sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Setelah itu, ketika sudah diperbaiki, apabila tidak dipakai, bisa dibuat simpanan sebagai cadangan. Lalu apakah saya mengejar tren HP terbaru begitu? Menurut saya kita harus mengevaluasi kebutuhan dulu ya. Jika perangkat yang dimiliki saat ini itu masih berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan, saya rasa tidak ada urgensi untuk membeli yang terbaru. Namun, jika ada kebutuhan yang spesifik seperti pekerjaan atau hobi yang memerlukan teknologi yang canggih, maka itu menurut saya perlu di-upgrade sih untuk jadi investasi yang bermanfaat.
2: Sementara pengguna laptop, Aimatur Rosidah, seorang mahasiswi, menyampaikan.
0: Saya Aimatur Rosidah, mahasiswa Magister Ilmu Syariah dari UIN Sunan Kalijaga. Kalau saya punya barang elektronik bekas seperti HP ataupun laptop ataupun yang sebagainya, biasanya saya lungsurkan kepada adik-adik saya atau mungkin kepada bapak ibu saya atau mungkin tetangga yang membutuhkan. Nah, ketika belum membutuhkan, saya simpan dulu di lemari. Ketika ada mereka yang membutuhkan, saya kasihkan. Saya belum pernah menjual ataupun membuang elektronik tersebut seperti kayak setrika ataupun yang lainnya. Itu saya simpan nanti ketika ada orang yang mencari rongsok atau sebagainya, itu saya jual rongsokan.
2: Sampah elektronik mengandung bahan kimia beracun seperti merkuri, timbal, kadmium, dan bromin. Jika dibuang di tempat pembuangan sampah atau dibakar, tentu sangat berbahaya bagi manusia maupun ekosistem. Apa saja bahayanya? Hal itu diungkap Ferry Tri Chatmiko dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
1: Saya Ferry Tri Chatmiko dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di bidang perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup. Kategori sampah elektronik, jadi kita melihat dari asal katanya, elektronik yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang dimaksud dengan sampah elektronik adalah ya bahan atau elektronik, mesin-mesin yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja sangat berbahaya karena sampah elektronik itu masuk dalam kategori limbah B3, yaitu limbah ataupun sampah bahan berbahaya dan beracun. Dan itu sangat berbeda sekali dengan sampah domestik yang dihasilkan oleh rumah ataupun sampah sisa kegiatan kita sehari-hari seperti dapur, kertas, plastik, dan sebagainya. Kalau sampah elektronik disebut dengan sampah B3 atau bahan berbahaya beracun karena sifat atau karakteristik dari alat elektronik sendiri itu mengandung bahan-bahan berbahaya yang sangat tidak dianjurkan bersinggungan langsung ataupun berefek langsung kepada manusia di kesehatannya, sehingga tentu saja kita harus mengelola limbah B3 ini harus disendirikan dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik hasil dari kegiatan kita sehari-hari.
2: Bagaimana bila kemudian dibakar ini, Pak?
1: Nah, ini tentu saja sangat berbahaya juga. Tadi saya sebutkan kandungan dari limbah ataupun sampah elektronik itu sendiri, apabila kemudian dibakar, itu nanti akan menghasilkan bahan-bahan ataupun residu-residu yang sangat reaktif ataupun karsinogenik yang apabila terkena oleh kita secara langsung ataupun asapnya itu terhirup langsung oleh kita bisa mengakibatkan penyakit-penyakit degeneratif seperti itu, sehingga sangat tidak dianjurkan sekali masyarakat

0: ironis bila kita pernah melihat kulkas bobrok yang diletakkan di tepi Sungai Code atau elektronik rusak lainnya yang dihanyutkan di sungai. Kembali disampaikan Bapak Ferry Trijatmiko dari Dinas Lingkungan Hidup.
1: Tentu saja tidak dianjurkan karena sungai itu kan adalah suatu ekosistem dan itu bukan tempat untuk menaruh dari limbah apapun, apalagi elektronik domestik pun atau limbah dari rumah tangga tidak diperbolehkan, apalagi limbah ataupun sampah elektronik. Jadi sangat tidak dianjurkan apabila masyarakat menaruh ataupun membuang sampah elektronik yang sudah tidak dipergunakan lagi di badan sungai seperti itu. Sebagai solusinya, kami dari DLH Kota Yogyakarta itu sudah melakukan pengadaan ataupun menaruh drop box. Itu adalah tempat untuk limbah B3 bagi masyarakat itu di kemantren-kemantren yang ada di Kota Yogyakarta dan beberapa yang ada di kelurahan-kelurahan di Kota Yogyakarta, sehingga harapannya masyarakat itu bisa menaruh limbah B3 dalam hal ini apapun termasuk juga adalah sampah elektronik itu di dalam drop box itu. Nah, drop box itu nanti akan kita ambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk selanjutnya akan diolah kepada pihak yang berkompeten atau mempunyai izin terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
0: Apakah ada sanksinya, Pak, bila kemudian membuang secara sembarangan untuk sampah elektronik ini?
1: Tidak hanya sampah elektronik saja, membuang sampah sembarangan pun itu sebenarnya sudah ada sanksinya, apalagi membuang sampah elektronik di sembarang tempat. Tentu saja nanti akan ada sanksi-sanksi atau denda-denda yang mengikuti sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah seperti ini.
0: Cukup besar andil dari penjual dan reseller barang elektronik membantu mengurangi sampah elektronik. Adakah tindakan nyata yang mereka lakukan? Jasmiko, salah satu pemilik outlet gadget No Limit di X Gedung BDNI, mengungkapkan.
2: Saya Jasmiko Yanuardi, owner dari No Limit Seluler, Wisma Hartono Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 59, Yogyakarta. Kalau semisal saudara-saudara punya handphone yang sudah nggak mau dipakai lagi, bisa ditukar tambahkan di tempat kami, ataupun cuma dijual saja boleh, daripada kita menumpuk sampah elektronik di rumah, ataupun cuma sembarangan dibuang. Karena dari sekenan-sekenan handphone tersebut masih bisa saya kelola untuk kemudian dijual kepada orang-orang yang membutuhkan.
0: Memang lebih bijak bila kita bisa memberikan pada orang lain yang membutuhkan. Masih banyak anak-anak di daerah lain membutuhkan laptop dan jaringan internet untuk belajar. Tentu harus dalam kondisi siap pakai. Arumdati Sinta dari Universitas Proklamasi 45 dan pengelola sampah elektronik mengungkapkan.
3: Pendengar setia RRI, saya Arumdati Sinta dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Jogja. Mengenai limbah elektronik, memang sekarang menjadi masalah. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa setiap individu itu tuh menghasilkan 10 kg limbah elektronik per tahun. Itu satu angka yang sangat tinggi. Bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama, sampah limbah elektronik itu termasuk limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Oleh karena itu harus dipisahkan dengan sampah-sampah yang lainnya. Langkah kedua, menyerahkan limbah tersebut kepada bank sampah. Tetapi sebelum sampai bank sampah, mungkin juga bisa dipilah dulu. Kalau tidak terlalu rusak, maka bisa dijual atau bisa diberikan kepada orang lain yang bisa memperbaiki. Kemudian kalau bangsanya keyboard, TV, itu kadangkala kalau untuk tukang-tukang repair itu tuh bisa untuk kanibal gitu loh. Tidak apa-apa sepanjang mereka bisa menerimanya gitu ya. Ini kan namanya memperpanjang usia limbah-limbah elektronik itu. Ya, itu bagus gitu loh.
0: Akhirnya butuh kebijaksanaan dalam memanfaatkan barang elektronik yang sudah tidak terpakai. Ingatlah bahwa bumi yang kita huni agar tetap lestari. Sikap bijak kita sangatlah diperlukan. Pendengar, sampai di sini, bagaimana

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.

Iya, mendengar pertandingan demi pertandingan dari ajang Piala Dunia 2026 ini sejak awal sampai sekarang sudah kita lalui gitu ya. Mungkin ada di antara Anda yang merasakan ada kejutan-kejutan tersendiri dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Nah, pendengar, esok hari pun dari pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola antara Paraguay versus Prancis ya. Ini di babak 16 besar ya. Jadi esok pagi tetap bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Karena kami akan menghadirkan dari ajang Piala Dunia 2026 mulai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Brasil menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia FIFA terbanyak hingga saat ini, yaitu 5 kali juara. Negara Brasil membawa trofi Piala Dunia di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002.

Iya, sebenarnya vokalisnya sama-sama Krisdayanti ya. Lagunya juga sama, Mencintaimu, hanya aransemennya yang berbeda dengan yang awal dulu waktu pertama kali muncul menghiasi belantika musik Indonesia. Baik, pendengar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat hingga akhir Mei 2026 belanja negara di DIY realisasinya mencapai 7.646.000,09 rupiah atau 39,12% dari pagu 19.545.000,25 rupiah. Sementara untuk pendapatan negara di DIY realisasi 3.000 miliar ya.

dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh peningkatan belanja modal yang tumbuh signifikan sebesar 217,20%. Nah, pendengar, informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

Iya, mendengar mungkin ada di antara kita yang merasa kalau lagu itu bisa mengubah suasana hati ya. Karena itu jelang berkumandangnya azan maghrib, tentu koleksi lagu religi bernuansa islami segera akan hadir di sore ini.

0: Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimat, satu lagu islami milik Sabian. Segera kita akan mendengarkan, mengantarkan kita untuk mendengarkan kumandang azan maghrib di petang hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang Allah telah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis Hasan Sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ketahuilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

Ya, pendengar menemani aktivitas ibadah Anda di petang hari ini, khususnya kaum muslimin muslimat yang mungkin tengah menjalankan sholat maghrib ya. Sesudah mendengarkan kumandang azan maghrib, tentu koleksi lagu islami tetap akan kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sekaligus, karena sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita di hari ini. Ada Ferry Nugroho yang sudah bersiap, tentu akan menemani malam panjang Anda sepanjang hari ini, malam ini, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, dunia ini sudah cukup bising dengan persaingan, sudah cukup ramai dengan saling menjatuhkan. Maka jangan tambah sesak hidup ini dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Saudara bukan berarti harus selalu sama, bukan berarti tak pernah berbeda pendapat, tapi saudara berarti tetap saling menjaga meski tak selalu sejalan, tetap menghormati meski tak selalu sepakat. Hari ini banyak hubungan retak hanya karena iri, banyak pertemanan yang renggang hanya karena gengsi. Melihat teman berhasil, hati panas. Melihat orang lain bahagia, hati sempit. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi jatah kita. Jika temanmu berhasil, doakan. Jika temanmu jatuh, bantu bangkitkan. Jika ada yang tersesat, rangkul, bukan ejek. Karena bisa jadi suatu hari kita juga butuh tangan yang sama untuk menolong kita. Jangan bangga menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Karena yang benar-benar kuat justru mereka yang mampu menguatkan sesamanya. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga tali-tali persaudaraan di antara kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat bagi persaudaraan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

Selamat petang mendengar di manapun Anda berada. Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi Sabtu malam panjang 4 Juli 2026, saya Ferry Konugroho akan menghadirkan ragam sajian hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, cuaca bersahabat di wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk saat ini. Mudah-mudahan Anda bisa menikmatinya dengan ragam aktivitas santai bersama keluarga dan orang-orang tercinta, sekaligus juga menikmati santap malam dengan berbagai menu favorit. Semoga tentunya Anda kami jumpai dalam keadaan sehat. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat sudah siap lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Kami juga sudah menyiapkan informasi pantauan kondisi cuaca serta pantauan arus lalu lintas dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda berkenan bergabung untuk menyampaikan informasi terkini di tempat Anda, info cuaca, lalu lintas, atau beragam kejadian, silakan ya. Kami tunggu WhatsApp Anda, baik itu chat, voice note, ataupun video, di nomor 0811-2711-911, 0811-2711-911. Di menit kelima lebihnya dari pukul 18 akan hadir, Reza Artamevia membawakan lagu yang pernah populer dibawakan oleh Dewa 19. Ini dia dengan Cinta Akan Membawamu Kembali.

0: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Pro 1 RRI Yogyakarta, duetnya almarhum Krisye bersama Peter Pan dengan lagunya Menunggumu. Pendengar, untuk Anda yang akan menikmati suasana malam mingguan bersama keluarga dan orang-orang tercinta, kami pantau untuk kondisi cuaca dan untuk saat ini dan beberapa jam ke depan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dari radar cuaca BMKG DIY. Umumnya cuaca malam hari ini adalah cerah berawan ya, di semua wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk malam hari ini cuaca umumnya cerah berawan di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga cukup nyaman ya untuk Anda isi dengan berbagai agenda kegiatan Anda yang akan menikmati makan malam bersama keluarga tercinta atau bersilaturahmi beranjang sana ke sanak saudara ataupun teman lama. Apalagi ini kan hari libur sekolah ya, libur tahun ajaran baru, kenaikan kelas, sehingga tentunya banyak warga masyarakat yang menikmati liburan dari luar kota, khususnya untuk menikmati suasana wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga Anda bisa mendapatkan kenangan manis tentunya ya. Informasi pantauan cuaca kami kutip dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pendengar, informasi yang lain dari dunia olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI DIY, menandatangani perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman dengan berbagai institusi. Salah satunya adalah dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ketua Umum KONI DIY, KGPHA Pakualam 10 menegaskan, pembinaan olahraga tidak dapat dilakukan secara sendiri, namun butuh sinergi dengan berbagai pihak. Sebab pembinaan olahraga butuh kebersamaan dan kepercayaan untuk saling menguatkan. Nah, prestasi olahraga merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak unsur, mulai dari atlet, pelatih, keluarga, hingga dukungan berbagai institusi yang seringkali bekerja di balik layar. Ada upaya untuk mendisiplinkan, di antaranya adalah disiplin atlet, kemudian ketekunan pelatih, dan dukungan dari keluarga. Ini merupakan rangkaian dari kerja tulus untuk menghasilkan prestasi bagi para atlet. Sehingga kehadiran para mitra menunjukkan komitmen bersama untuk membangun pembinaan olahraga yang lebih komprehensif. Dukungan sektor kesehatan diharapkan mampu menjaga kebugaran dan mempercepat pemulihan atlet.

Pendengar Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses informasi di www.rri.co.id/yogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pro Satu RRI Yogyakarta dari kelompok Raja dengan lagunya Jujur. Pendengar semarak Piala Dunia 2026, Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran langsung Debar Dengar Bareng. Dan untuk minggu besok 5 Juli 2026, Anda bisa menyimak siaran langsung pertandingan sepak bola antara Paraguay melawan Perancis ya. Pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Silakan bisa mendengarkan siaran langsung Debar Dengar Bareng di Pro 1 RRI Yogyakarta frekuensi 91,1 MHz ataupun melalui Pro 3. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta, Anda bisa mendengarkan via frekuensi di 102,9 FM. Ya, pertandingan sepak bola Piala Dunia antara tim Paraguay melawan Perancis di babak 16 besar Minggu 5 Juli 2026 pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Yogyakarta dan di Pro 3 RRI 102,9 FM.

Ya, lagu yang pertama kali dinyanyikan oleh penyanyi asal Malaysia, Sheila Majid, malam hari ini bersama kelompok vokal Warna dengan lagunya Sinaran. Halo, halo, selamat malam bagi Anda masyarakat yang saat ini berkendara dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan memasuki wilayah DIY. Kami bantu untuk memantau kondisi arus lalu lintas di berbagai ruas jalan di kota Yogyakarta bagi Anda yang akan menikmati suasana Sabtu dan hari Minggu besok ya. Tentunya malam hari ini sudah punya rencana akan menuju ke pusat keramaian di wilayah kota Yogyakarta. Nah, kami awali dari jantungnya kota Yogyakarta di kawasan Malioboro, tepatnya di titik 0 km. Di depan Plaza Serangan Umum 1 Maret pendengar ya. Kami pantau untuk malam hari ini, untuk suasana di sana. Masyarakat cukup semarak ya, para wisatawan berkumpul. Ada yang duduk-duduk sambil ngobrol, ada juga yang mengabadikan dengan berfoto-foto. Ada juga yang menikmati suasana malam hari ini sembari menikmati cuaca yang memang cerah dan bersahabat. Dan kami pantau untuk malam hari ini memang untuk ruas jalan di seputaran titik 0 km, khususnya di simpang kantor pos besar dari arah timur di Jalan Panembahan Senopati untuk arus lalu lintasnya cukup padat. Nah, bagi Anda yang berkendara dari sisi barat, dari sisi Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan menuju ke arah timur, dimohon untuk membatasi kecepatan Anda karena memang banyak masyarakat yang menyeberang jalan ya, dari titik 0 km ke arah kantor pos besar ataupun sebaliknya. Kemudian masih dari titik kumpul atau keramaian di wilayah kota Yogyakarta, kali ini dari simpang Tugu Palputih. Dari simpang Tugu Palputih pendengar, kami pantau untuk arus lalu lintasnya di malam hari ini cukup ramai lancar. Kemudian masyarakat juga semarak berkumpul di depan miniatur Tugu Golong Gilik. Banyak yang berfoto-foto dan kami himbau bagi Anda yang akan memasuki jalan Margo Utomo atau jalan Mangkubumi. Ini terkhusus ya dari sisi timur, dari sisi utara ataupun sisi barat untuk memperlambat laju kendaraan Anda. Karena memang di depan miniatur Tugu Golong Gilik ini banyak masyarakat yang juga berkumpul di sana, bergerombol dan berfoto-foto ataupun duduk-duduk di sana ya. Jadi dimohon untuk membatasi laju kendaraan Anda. Kemudian kita menuju ke arah barat di kawasan kota Yogyakarta. Dari simpang Jati Kencana pendengar, di Jalan Kiai Mojo, kemudian Jalan HOS Cokro Aminoto dan menuju ke Jalan Godean. Untuk malam hari ini kami pantau untuk lalu lintasnya ramai lancar. Kita ke arah selatan pendengar dari kota Yogyakarta, dari simpang Joko Karyan. Kami pantau dari sisi selatan di Jalan Parang Tritis. Untuk lalu lintasnya malam hari ini juga ramai lancar. Kemudian dari sisi timur pendengar, kami pantau dari simpang Demangan. Dari simpang Demangan untuk malam hari ini lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar. Jadi bagi Anda yang akan berwisata tentunya monggo silakan mengambil beberapa alternatif karena memang di kawasan Malioboro malam hari ini kami pantau tadi ya di beberapa ruas jalan memang arah yang menuju ke Malioboro cukup padat sehingga bagi Anda yang tidak punya kepentingan ke arah Malioboro bisa mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan atau kepadatan di kawasan Malioboro. Demikian pantauan untuk lalu lintas malam hari ini. Kami coba pantau dari kamera CCTV Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, jangan lewatkan nanti pukul 19.30 hingga pukul 20 kami akan berbagi informasi agenda seni dan budaya yang akan berlangsung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta di waktu-waktu mendatang, serta nanti pukul 20.15 hingga pukul 21 kami undang Anda bergabung di program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini bersama teman-teman dari komunitas Malam Museum yang fokus untuk memperkenalkan berbagai hal-hal yang menarik dari bangunan cagar budaya ataupun potensi budaya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Baik, sudah pukul 18.59, kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk memperbarui informasi di program Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: Mendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Atudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Atudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Atudarain. Aen.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendropriyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem, SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone termal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Singgingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Diamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Singgingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi ini.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa, apabila terjadi kenaikan voltase itu kan bisa korslet gitu, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perubahan tergantung, jadi harga perkiraan
13: maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
13: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga

Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say, hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit.

0: karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
2: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes quand il y a faire des.
0: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima, dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi, saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan, karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
3: Limite.
2: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pro 1 RRI Yogyakarta, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami berbagi informasi agenda seni dan budaya yang akan berlangsung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari-hari yang ke depan. Dan tentunya kami juga hadirkan lagu-lagu Indonesia. Pendengar, grup Kos Plus dan Kos Bersaudara menjadi grup yang melegenda dan begitu diminati dan dicintai oleh masyarakat pecinta musik Indonesia. Lagu-lagunya cukup melegenda dan hingga saat ini masih dinikmati oleh masyarakat dan juga dinyanyikan ulang oleh para penyanyi yang lain. Nah, bagi Anda pecinta lagu-lagu dari Kos Plus dan Kos Bersaudara, ada satu event yang ini patut untuk Anda hadiri, yaitu Kopdar alias Kopi Darat dari Jogja Kos Plus Community, yang ini merupakan salah satu komunitas atau komunitas yang fokus untuk melestarikan lagu-lagu dari Kos Bersaudara dan Kos Plus, menghadirkan Kopdar hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di Taman Kuliner Pasti di Jalan Bantul, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Nah, Anda bisa menikmati lagu-lagu dari Kos Plus dan Kos Bersaudara yang dinyanyikan oleh band Pelestari dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan acaranya besok akan menghadirkan beberapa band, di antaranya adalah Sorsa Band, kemudian juga ada Lomba Poco-Poco, serta ada grup band yang lain yang merupakan pelestari dari karya Kos Bersaudara dan Kos Plus. Silakan ya, Anda bisa hadir mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kopdar, Kopi Darat dari Jogja Kos Plus Community, band Pelestari Kos Bersaudara dan Kos Plus, hari Minggu 5 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Tempatnya di Taman Kuliner Pasti. Anda bisa datang bersama keluarga dan orang-orang tercinta, bisa joget dan juga bisa bernyanyi lagu-lagu dari Kos Plus dan Kos Bersaudara.

0: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Mantan vokalis dari kelompok Dewa 19 Once Mekel dari solo albumnya berjudul Takkan Terganti. Di sepanjang bulan Juli ini banyak agenda seni dan budaya yang patut untuk Anda hadiri pendengar dari berbagai bidang seni. Nah, bagi Anda penggemar karya seni rupa, ada sebuah pameran yang patut untuk Anda hadiri. Pameran seni rupa bertajuk Arundhati. Ini berlangsung di Pendopo Art Space di kawasan Bantul, Yogyakarta. Tanggal 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Kemudian ada pameran Tosan Aji, Sumirat Brangwetan. Anda bisa datang untuk menyaksikan pameran Tosan Aji dari koleksi Tosan Aji atau berbagai senjata dari kawasan Jawa Timur ya. Anda bisa menyaksikan di Geraha Keris Yogyakarta di Jalan Gamelan Kidul. Acaranya berlangsung tanggal 1 hingga 12 Juli 2026. Kemudian minggu-minggu ini merupakan liburan panjang anak-anak sekolah. Nah, Anda bisa membawa putra-putri Anda mengikuti acara Festival Dolanan Anak Pelayon tanggal 1 hingga 24 Juli 2026, tempatnya di halaman barat Museum Benteng Vredeburg ya. Tempatnya di halaman barat Museum Benteng Vredeburg ada Festival Dolanan Anak Pelayon. Kemudian bagi Anda pecinta kain tradisional, nah ada Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara 2026 Nusa Wastra. Ini tempatnya di Gedung Saraswati Museum Sono Budoyo. Acaranya dibuka ya tanggal 1 hingga 29 Juli 2026.

0: adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Rosa 2 RRI Yogyakarta. Bernadia lagunya dengan Satu Bulan. Pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda program drama radio bersama Teater Angkasa RRI Ranai dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang.
1: Bikin bugar. Ayo sayur-sayur.
2: Semangatnya manisem begini. Kacang panjang ada ke manisem?
1: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main. Suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
1: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
3: Manisem, ya. Petai ada tak?
1: Ada.
3: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tu Joya.
1: Uni Mira, sayurnya Uni.
4: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
3: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu, Joya.
3: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
3: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
1: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
3: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
3: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
1: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis tu Kak Joya. Nggak baik itu.
3: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, sabaikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu mau.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisa kan libur. Pai balanjo awak lah.
0: Siap. Asap ilmu.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak calik kat luar lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ya.

0: polisi mak saya, dok. Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: syukurlah, Joya. Engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Dimana?
0: Yuk, ku anteri.
2: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pro 1 RRI Yogyakarta di Jogja malam ini. Pendengar, kami merencanakan untuk menghadirkan program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, mengajak Anda untuk belajar sejarah dan menjelajah museum dengan cara yang menyenangkan. Dan nanti kami akan menghadirkan narasumber bersama teman-teman dari komunitas Malam Museum bersama Erwin Junaidi, founder dari komunitas Malam Museum. Anda silakan nanti bergabung di 580333, WhatsApp-nya di 0811 2711 911.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Bila Anda menghadiri pesta di desa, utamanya di Jawa, Anda akan menemui suasana yang khas. Anak-anak muda berseragam menjadi pramusaji. Tradisi ini dinamakan Sinoman. Ada sejak abad ke-14. Melansir laman ugm.ac.id, tradisi Sinoman biasa untuk pesta pernikahan, sunatan, atau syukuran lainnya. Siapa yang menjadi Sinoman? Anak-anak muda, tetangga sekitar. Tujuannya untuk meringankan beban keluarga yang menggelar pesta, sekaligus menciptakan kebersamaan, solidaritas, gotong royong, dan kerukunan. Mereka bekerja dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Meski kini marak bermunculan catering dan event organizer, namun tradisi Sinoman di berbagai desa di Jawa masih lestari. Disinilah rasa persaudaraan dan gotong royong terus terjaga.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, sembari Anda bersantai menikmati suasana istirahat ditemani keluarga dan sahabat-sahabat tercinta, kami ajak Anda untuk ngobrol santai di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini kami akan mengajak Anda mengenal bersama komunitas yang fokus untuk mengajak belajar sejarah dan menjelajahi museum dengan cara yang menyenangkan. Kami undang nanti Anda bergabung di 580333, WhatsApp-nya di 0811 2711 911.

0: Nah, pendengar, Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya. Banyak ragam bangunan cagar budaya atau heritage berdiri di Yogyakarta. Kemudian juga banyak museum dari berbagai latar belakang seni. Kemudian ada Museum Perjuangan, Museum Taman Pintar misalnya, dengan Museum Ipteknya dan lain sebagainya. Nah, ini patut untuk kita jelajahi dan kita eksplorasi. Nah, ada salah satu komunitas yang memang fokus untuk mengajak belajar sejarah dan menjelajahi museum, yaitu komunitas Malam Museum. Dan alhamdulillah malam hari bersama kami ada Kak Erwin Junaidi atau Kak Erwin. Beliau adalah founder dari komunitas Malam Museum. Selamat malam, assalamualaikum Kak Erwin.
1: Selamat malam, waalaikumsalam Kak Ferry.
0: Iya, sehat-sehat ya Kak?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih. Nah, tentunya tak kenal maka tak sayang ini Kak Erwin. Bisa bisa sedikit spill ini Kak Erwin terkait dengan Selayang Pandang, komunitas Malam Museum itu seperti apa sih Kak Erwin? Monggo.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Ferry dan teman-teman semua. Jadi komunitas Malam Museum ini adalah sebuah komunitas yang fokus kegiatan dan programnya itu mengajak teman-teman, terutama generasi muda, untuk gemar berkunjung ke museum. Nah, mungkin sebagian besar orang berpikir bahwa museum itu tempat yang mungkin membosankan, terus kemudian karena nggak ada yang bisa dilakukan selain melihat ya, ke museum itu. Jadi kami mencoba untuk mengajak teman-teman itu dengan cara memberikan gimmick dalam programnya. Nah, gimmicknya tuh apa? Kami coba untuk ngajak mereka berkunjung malam hari ke museum. Jadi idenya tuh sesederhana itu, Kak Ferry dan teman-teman. Jadi mengajak generasi muda untuk ke museum dengan cara, ayo dong kita berkunjung, nyobain berkunjung malam hari di museum gitu.
0: Oke, kalau kita merenungkan terkait dengan keberadaan museum. Nah, hal-hal yang membuat anak-anak muda, Gen Z dan Gen Alpha yang dulu kalau mau berkunjung ke museum kan harus berpikir dua kali dulu ya. Aduh, museum itu sesuatu yang dalam tanda kutip membuat kita kalau masuk ke sana agak-agak serem. Kemudian juga membuat kita bosan dan lain sebagainya. Kalau dari teman-teman komunitas Malam Museum sendiri, bagaimana mencoba mengamati perkembangan museum saat ini, Kak Erwin?
1: Jadi gini Kak Ferry dan teman-teman, museum kita tuh sebetulnya kita harus paham juga sih kondisi museum kita ya. Karena ada museum yang dikelola oleh pemerintah, ada museum yang dikelola oleh swasta, which is itu mungkin yayasan atau perusahaan. Ada juga museum yang dimiliki oleh perorangan atau pribadi, sehingga kondisi masing-masing museum itu memang berbeda-beda. Ini juga ada kaitannya dengan kondisi finansial dari masing-masing museum, sehingga performa museum itu sangat tergantung dari kondisi finansial dan institusi apa yang menaunginya. Nah, kalau teman-teman main ke museum itu kan pasti akan melihat perbedaannya itu. Kalau misalnya nih datang ke Museum Benteng Frederbeek atau Museum Sonobudoyo, itu vibes-nya, feeling berkunjungnya itu nanti akan berbeda dengan museum misalnya kayak Museum Pak Tino Sidin misalnya, atau Museum Afandi misalnya. Itu nanti akan berbeda pengalamannya gitu loh, karena setiap museum itu beda-beda. Cuman ada satu hal yang sifatnya umum nih Kak Ferry dan teman-teman, sering dirasakan orang kalau berkunjung ke museum. Rasa bosan luar biasa ketika kemudian hanya disuguhi dengan koleksi, terus kemudian narasi yang tercantum di dekat koleksi, sehingga yang dipakai, instrumen yang dipakai dalam kunjungan museum itu hanya mata. Sehingga orang tuh kayak capek gitu ya, kayak cuman ngelihat doang. Jadi nggak ada yang kemudian kayak something to do-nya. Nah, fungsinya komunitas Malam Museum ada di situ. Jadi kami mencoba untuk memberikan pengalaman atau experience ke pengunjung museum. Kalau banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan di museum, kayak misalnya yang dilakukan oleh komunitas Malam Museum, mencoba untuk memadukan kunjungan museum dengan permainan games. Jadi kami biasanya membuat games Kak Ferry dan teman-teman. Supaya itu tadi ada something to do yang kemudian dilakukan pada saat berkunjung ke museum. Nggak hanya something to see, ada something to do-nya juga gitu.
0: Oke, baik Kak Erwin, ini kan kiprahnya Malam Museum ini kan berusaha untuk merangkul ya anak-anak muda agar gemar untuk berkunjung ke museum. Kira-kira pengamatan dari Kak Erwin sendiri, ini berangkat dari keprihatinan apa sih latar belakang dibentuknya ini, Kak? Apakah memang selama ini kan, kalau boleh Ferry data bahwa DIY ini jumlah museumnya terbanyak ya se-Indonesia ya, Kak, ya? Untuk lingkup satu provinsi ya? Ratusan ya, Kak, ya?
1: Oh, kalau jumlah museum itu, Kak Ferry, di Jogja itu sebenarnya dia ada sekitaran 60-an ya. Ada 60-an sampai 70-an museum.
0: Ya.
1: Cuma memang ya yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang kondisinya kan beda-beda ya. Tergantung pengelolaan dan kondisi finansial masing-masing. Kalau dibilang terbanyak se-Indonesia, kayaknya nggak juga.
0: Enggak,
1: yang
0: ya.
1: Paling banyak tuh kayak Jakarta, terus kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur itu sebenarnya masih lebih banyak museumnya.
0: Yeah.
1: Cuman DIY itu dirasa kayak banyak banget museumnya karena provinsi kita kan
0: kecil.
1: Ini ya, skupnya kecil ya.
0: Iya,
1: betul.
0: Benar.
1: Sehingga kemudian kayak berasa berapa kilometer ketemu museum lagi, berapa kilometer ketemu museum lagi gitu. Nah, kehadiran komunitas Malam Museum di sini sebetulnya mencoba untuk menjembatani masyarakat, terutama orang-orang yang akan berkunjung ke museum, kita jembatani dengan pihak museum. Jadi komunitas itu berada di tengah-tengah. Museum mungkin orientasinya dulu ya, orientasinya itu lebih kepada objeknya, kayak tugasnya museum merawat koleksi, udah gitu aja gitu kan. Tapi mereka tidak punya upaya untuk bagaimana caranya mengkomunikasikan koleksi itu dengan baik. Nah, terus kemudian masyarakat ini punya kebutuhan yang beda-beda, terus kemudian kebutuhan yang berubah-ubah dengan sangat cepat gitu kan. Apalagi Gen Z dan Alpha sekarang itu kan ininya cepet banget ya. Mereka mainnya gadget apa segala macam, sehingga kemudian perubahan perilaku kunjung museum di antara Gen Z dan Alpha itu memang benar-benar cepat. Sehingga ya kalau pihak museum tidak mampu mengikuti, mengimbangi kecepatan perubahan itu tadi, bakal ketinggalan. Nah, akhirnya kemudian komunitas mencoba untuk menjembatani keduanya gitu.
0: Oke, baik. Jadi memang menjadi sarana penghubung media ya, Kak, ya, antara Gen Z dengan pihak pengelola museum. Nah, ini menarik, Kak, bahwa museum berkunjung di malam hari. Siang hari saja kadang-kadang membutuhkan effort ya, Kak. Apalagi kalau malam.
1: Iya.
0: Atau justru kita polanya, POV-nya harus dirubah ini, Kak. Seperti apa, Kak? Kok kenapa pertimbangannya malam?
1: Nah, sebenarnya pertimbangannya malam itu gini, Kak Ferry dan teman-teman. Kalau berkunjung ke museum itu pagi atau siang itu kan terlalu biasa ya. Terlalu ya gitulah, kayak gitulah pada umumnya ya. Nah, kami coba untuk ngasih ngasih suasana baru.
0: Ya.
1: Yeah. Coba untuk berkunjung ke museum malam hari. Ya, itu menarik karena tidak semua museum kan mau buka malam hari gitu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, coba untuk bikin kegiatan dan keuntungannya kalau kegiatan malam hari di museum, pertama adalah orang tuh punya banyak waktu luang itu di malam hari, ya kan. Mungkin siang atau pagi itu mereka udah sibuk sendiri, banyak kegiatan, aktivitas. Ya, terus kemudian malamnya biasanya pengen nongkrong. Nah, daripada kamu nongkrong di mall atau nongkrong di mana, yuk sekali-kali nongkrong di museum. Itu malam hari. Terus yang kedua, istimewanya dari kunjungan malam hari itu adalah itu kunjungannya nanti kayak semacam private gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kan butuh izin. Nah, kami kan yang izin. Terus kemudian nanti pesertanya kan terdaftar gitu. Sehingga kemudian hanya kita-kita aja, nggak campur dengan pengunjung umum gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya gitu sih. Terus yang ketiga adalah ya suasananya yang kemudian akhirnya lebih sejuk ya. Apalagi kalau misalnya kita, kalau siang hari itu kan ya Allah udah semromong ya. Jadi kayak bahasanya semromong gitu, panas gitu kan. Nah, akhirnya dengan berkunjung malam hari itu mungkin suasananya lebih teduh ya kan, lebih adem gitu. Sehingga berkunjung ke museum itu juga nggak yang begitu effort. Aku pikir gitu sih.
0: Okay.
1: Ada tiga hal yang kemudian teman-teman bisa dapatkan kalau misalnya berkunjung museum di malam hari. Nah, to be honest nih, Kak Ferry dan teman-teman, jadi yang menyelenggarakan kegiatan malam hari di museum itu untuk pertama kalinya di Jogja itu memang komunitas Malam Museum. Dan ternyata animonya sangat tinggi.
0: Yeah.
1: Awalnya tuh kami tuh di Museum Benteng Verdebek, terus kemudian akhirnya berpindah-pindah ke beberapa museum. Kayak misalnya Museum TNI Angkatan Darat, terus Museum TNI Angkatan Udara, Museum Sandi, Museum Monumen Jogja Kembali. Itu salah satu museum-museum yang kemudian udah pernah kami kunjungi malam hari. Nah, ternyata karena animonya tinggi, akhirnya ada dua museum nih di DIY yang menerapkan kunjungan malam hari pada akhirnya, Kak Ferry dan teman-teman.
0: Berarti respon ya, respon cukup positif.
1: Mereka Betul, mereka menganggap bahwa kayaknya seru juga nih kita buka malam hari. Nah, akhirnya museum yang extend buka malam hari itu adalah Museum Benteng Frederbeg dan Museum Sonobudoyo.
0: Ya,
1: Nah, gitu.
0: baik. Nah,
1: Berarti apa yang kami lakukan memberikan dampak yang baik gitu ya untuk pengelola museum. Buktinya, Museum Benteng Frederbeg dan Museum Sonobudoyo reguler nih gitu kan buka malam hari gitu sampai jam 9 malam
0: Ya,
1: gitu.
0: yang dilakukan teman-teman atau anak-anak muda yang saat misalnya melakukan trip ya kak ya di museum itu apa saja kak di malam hari? Apakah ada gimmick-gimmicknya? Tadi tidak hanya disampaikan bahwa ke museum tidak hanya dilihat, tapi apa yang dilakukan kak?
1: Betul, betul. Jadi kalau orang mikir kayak malam hari ke museum itu kan mungkin langsung pikirannya adalah itu wisata mistis ya.
0: Nah, kan dulu ada acara dunia lain ya.
1: Jadi sempat sempat sebenarnya Kak Ferry dan teman-teman kami itu dikira kayak mau bikin kegiatan uka-uka gitu gak sih? Nah, tapi pada akhirnya juga kami menyampaikan ke publik bahwa kegiatan kami ini adalah full edukasi dan fun untuk berkunjung ke museum. Jadi nggak ada tuh yang nyari-nyari hantu itu nggak ada. Cuman memang suasana yang emang agak ya dibangun gimana caranya di museum itu malam hari itu tetap seru dan menyenangkan. Jadi konsepnya seperti ini Kak Ferry dan teman-teman. Itu datang ke museum, terus kemudian kami pandu di area museum. Biasanya kan kalau orang ke museum nggak ada pemandunya kan juga kayak bengong ya, ini
0: Benar.
1: koleksinya ngomongin apa sih sebetulnya. Nah, coba kami ajak mereka untuk tour di area museum, terus kemudian nanti setelah tour kita mengadakan kayak semacam games. Nah, gamesnya ini kami olah dari koleksi dan caption-caption yang kemudian ada di area museum itu, sehingga konsepnya adalah mereka tuh post-test gitu. Post-test setelah kunjungan di museum, setelah tour, kita bikin ini sejauh mana sih mereka kemudian memahami isi museumnya. Caranya ya kita bikin games gitu. Nah, setelah games nanti akan ada kayak makan malam, terus ramah-tamah, ngobrol-ngobrol, foto bareng, habis itu pulang gitu.
0: Baik, Kak. Jadi kiprah dari Malam Museum ini ternyata berusaha untuk menghadirkan suasana yang berbeda,
1: Betul.
0: suasana yang tentunya akan lebih tenang dan para pengunjung yang diantarkan oleh teman-teman komunitas Malam Museum ini juga akan lebih fokus ya. Nah, apakah ini memberikan dampak juga, Kak? Karena kan dalam perkembangannya museum tidak hanya memamerkan koleksi ya, tetapi di sana sebagai ruang publik, Kak, sebagai venue. Kalau ada kegiatan-kegiatan anak muda, ayo datang ke museum. Kan di museum itu kan ada kompleksnya juga, ada space-nya, ada pameran seni misalnya, atau ada kegiatan musik. Gimana nih upaya komunitas Malam Museum, Kak?
1: Nah, sebetulnya kalau dulu ya kita lihat orientasi museum itu kan memang objek oriented ya. Jadi orientasinya museum itu lebih ke koleksinya, bagaimana kemudian merawatnya. Jadi nggak begitu terlalu peduli dengan kebutuhan publik. Nah, dengan kehadiran komunitas Malam Museum itu akhirnya pelan-pelan museum itu kemudian akhirnya berpikir bahwa oh ternyata karena kita itu adalah tempat apa ya, tempat untuk rekreasi ya. Ini kan kita yang itu sebagai tempat rekreasi ya, karena memang museum itu kan kombinasi antara edukasi dan rekreasi gitu kan. Nah, akhirnya pihak museum itu mencoba untuk gimana caranya nih karena kita lokasi rekreasi buat orang fun untuk berkunjung, ya udah kita pengen tahu nih kemauannya publik tuh apa. Nah, akhirnya kemudian pelan-pelan tiap museum itu mulai mengubah paradigmanya. Tadi dulu tuh ya Kak Ferry dan teman-teman, ketika kita masuk ke museum, bagian awal itu yang kita jumpai satpam ya kan, atau bagian ticketing itu satpamnya aja nggak, dulu tuh nggak ramah gitu. Paling biasa kita tanya kayak orang diinterogasi tuh Kak Ferry. Gitu kayak mau kemana gitu, ada urusan apa apa segala macam. Nah, itu kan kayak seolah-olah jadi kita mau datang itu jadi enggan gitu loh. Sekarang mereka sudah berubah tuh. Oh, ternyata kita harus memberikan servis yang baik kepada pengunjung. Akhirnya kemudian satpamnya dilatih, bagian ticketing juga dilatih. Kalau mereka ketemu dengan pengunjung ya disapa dengan baik gitu kan. Diarahkan kemana-kemana untuk beli tiketnya gitu kan. Nah, itu salah satu yang kemudian akhirnya apa namanya, pihak museum itu berubah ke sana. Terus kemudian fasilitas dilengkapi, kayak misalnya dulu tuh museum tuh nggak ada wifi, nah sekarang udah ada wifi biar orang tuh betah museum. Terus apa namanya, colokan itu kami juga memberikan saran tuh waktu itu, coba dong museum itu juga memberikan space untuk colokan, karena kan sekarang orang tuh abis dari kunjung ke museum itu kan pengen duduk-duduk dulu, nggak yang langsung pergi kan. Ya udah disediain buat apa namanya lokasi untuk ngecas kayak gitu kan, menikmati wifi terus mereka bisa duduk nongkrong, sehingga mereka tuh suasana di dalam museum tuh jadi orang tuh betah gitu loh untuk stay di museum lama-lama, atau mungkin ngajak ngajak temennya untuk main ke museum. Jadi hal-hal sesederhana itu yang kemudian akhirnya sekarang udah banyak yang berubah, termasuk juga pada fasilitasi dengan fasilitasi terhadap komunitas. Jadi di Jogja kan komunitasnya banyak banget ya Kak Ferry dan teman-teman. Nah akhirnya beberapa museum itu mencoba untuk membuka diri, menjadikan museum itu sebagai lokasi teman-teman untuk ngadain kegiatan. Banyak kok sekarang museum itu yang kemudian akhirnya membuka membuka fasilitas untuk komunitas itu berkegiatan. Kayak misalnya Museum Benteng Perdebek, Museum Sono Budoyo, Museum Sandi, Museum TNI Angkatan Darat, itu mereka punya space yang luas dan bisa dimanfaatkan oleh publik untuk beragam aktivitas kayak gitu.
0: Jadi hidup ya Kak ya, ruang apa namanya hidup. Di apa kawasan itu tidak hanya benda mati, tetapi di sana ada ruang publik yang apa senantiasa apa namanya open untuk aktivitas para komunitas begitu.
1: Betul.
0: Ya. Baik Kak, ini sudah ada yang bergabung via WhatsApp ya Pak Kak, kita tanggapi di 0811-2711-911. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, Kak Bayu di Babarsari. Kira-kira museum mana saja Kak yang bisa dikunjungi di malam hari, dan next program dari malam museum? Saya tertarik ini, kira-kira daftarnya gimana?
1: Oke.
0: Ada respon Kak, silakan.
1: Ini langsung ditanggapi nih Kak Ferry.
0: Oke, silakan, boleh.
1: Tadi yang nanya siapa ya Kak Ferry? Lupa
0: dari namanya Bayu Kak, dari Babarsari Kak.
1: Kak Bayu dari Babarsari. Untuk kunjungan malam hari di museum ini, sementara ini ya Kak Bayu ada dua tadi yang saya sebut ya. Ada Museum Benteng Perdebek sama Museum Sono Budoyo yang buka sampai jam 9 malam. Nah untuk yang diselenggarakan komunitas malam museum, sementara ini kami memang agak apa ya, agak berkurang aktivitasnya karena memang sekarang juga mahasiswa kan rata-rata kan timnya malam musim itu ada mahasiswa. Nah sekarang mahasiswa sekarang lagi pada libur semester nih. Jadi aktiviti di komunitas lagi agak berkurang. Nah malah sekarang yang sedang kami kembangkan ini Kak Bayu dan Kak Ferry dan teman-teman itu adalah mencoba untuk mencari konektivitas antara museum-museum yang saling berdekatan. Jadi di Jogja, terutama di daerah kota ini, itu ada museum yang sebenarnya itu satu kawasan. Nah, kami mencoba untuk memadukan activity kunjung museum dengan walking tour di kawasannya. Kayak misalnya kita punya nih museum yang saling berdekatan. Contoh, ada Museum TNI Angkatan Darat berdekatan dengan Museum Dr. Yap. Dan berdekatan dengan Museum Sandi dalam satu kawasan. Nah, kami coba tuh sekarang lagi ngembangin gimana caranya kita tuh bisa menjangkau tiga museum dalam satu kawasan ini, dalam satu trip gitu kan. Nah, ini kami sekarang uji cobakan itu ke aktivitas wajib kunjung museum yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tuh. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta punya program nih, wajib kunjung museum. Nah, coba gandeng komunitas malam museum, create dong kegiatannya. Nah, kami coba untuk kayak tadi tuh mengkonekkan antar museum yang ada satu kawasan gitu loh Kak Ferry dan teman-teman. Soalnya kan kadang kita berkunjung ke satu museum bingung nih lanjutnya mau kemana, padahal sebenarnya di sekitarnya tuh ada museum juga gitu. Jadi sekarang kami udah metakan itu ada sekitar 3 lokasi sekarang Kak Ferry dan teman-teman yang dia tuh museumnya tuh saling berdekatan. Tadi yang saya sebut di awal satu tuh. Terus yang kedua itu ada Museum Sono Budoyo, Fredeburg, sama Museum Wahonoroto yang keraton gitu. Terus kemudian ada lokasi lain juga, kayak misalnya di Museum Sudirman di Bintaran, bisa dikonekkan dengan Museum Dewantara Kirti Giridia yang ada di Jalan Tamsis. Nah itu saling berdekatan, bisa tuh kita kunjungi dengan walking tour gitu.
0: Oke.
1: Itu sih yang sedang kami kembangkan sekarang.
0: Nah, ataupun kalau di kawasan apa Kota Baru kan banyak heritage ya Kak ya. Jadi Museum Sandi, Museum TNI Angkatan Darat, Museum Dr. Yap. Nanti bisa berkunjung ke misalnya gedungnya RRI, Gereja Kota Baru. Ya, itu kan heritage banget itu ya.
1: Betul, betul, betul. Iya, itu yang kemudian juga sudah kami kembangkan sih. Jadi ada memang kami mencoba untuk mencari konektivitas museum dengan lingkungannya ya. Karena kita menganggap bahwa sebenarnya museum itu bukan bukan tempat yang berdiri sendiri, tapi ada masyarakat pendukung di sekitarnya. Nah, kita coba rangkul nih gimana caranya museum itu juga connect dengan masyarakat sekitarnya dan lingkungan sekitarnya gitu.
0: Oke, demikian Kak Bayu ya. Kalau tertarik bisa mengunjungi akun Instagramnya atau TikToknya di mana, Kak?
1: Nah, bisa nanti dicek tuh di @malammuseum. Nanti kami ada di Instagram ya. Sementara ini di Instagram, di @malammuseum. Nanti teman-teman bisa cek di sana beberapa program yang diselenggarakan oleh komunitas Malam Museum.
0: Oke. Baik. Kita ke WA lagi, Kak. Terima kasih yang sudah bergabung di 0811-2711-911. Kak Amel, selamat malam, Kak Amel. Kak Amel ini mahasiswa di salah satu PTSK. Nah, kalau ingin magang atau menjadi relawan di komunitas Malam Museum, apakah bisa, Kak? Ini Kak Amel ini mahasiswa sastra, Kak. Ingin cari-cari pengalaman baru mumpung liburan kira-kira, dan beliau sudah follow di akun IG-nya Malam Museum udah cukup lama. Kira-kira buka relawan nggak, Kak, ini, Kak?
1: Mungkin pernah jadi salah satu peserta ya, Kak Amel, ya.
0: Iya.
1: Jadi di komunitas Malam Museum ini sebetulnya kami tuh memang membuka apa ya, daftar keanggotaan ya, Kak Ferry dan teman-teman. Jadi sebenarnya bisa untuk ikut di komunitas Malam Museum sebagai tim atau anggota lah kayak gitu. Cuman kalau untuk mekanisme magang itu kami belum belum ini ya, belum membuka magang. Karena kenapa? Magang itu kan ngomongin soal, nggak hanya ngomongin soal teman-teman berkiprah di komunitas, yeah, tapi dia juga ngomongin soal apa ya, administrasi gitu loh. Nah, kami belum punya gambaran untuk menerima magang, sehingga ya biasanya kalau banyak kok Mas Ferry dan teman-teman yang pengen banget magang di komunitas Malam Museum itu, tapi ya itu tadi, kami takutnya malah merepotkan teman-teman mahasiswa dalam urusan administrasi, kayak misalnya nanti ada ini gitu kan. Nah, kami yang nggak bisa menyediakan itu nanti jadi repot. Nah, makanya kami lebih banyak menerima anggota aja, jadi volunteer di komunitas Malam Museum bisa ikut create kegiatan, cuma memang anggota, bukan peserta magang kayak gitu. Cuman ini yang sedang kami kerjasama nih dengan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Mereka punya program museum internship sebenarnya. Jadi ada program magang di museum yang difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Nah, ini program ini terbuka sih sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang kemudian memenuhi persyaratan untuk ikut program ini. Nanti akan apa namanya, akan ditempatkan di beberapa museum-museum yang ada di Kota Jogja dan melakukan kegiatan dan perancangan program selama program magang itu. Ya, nanti Kak Amel bisa tuh nyari-nyari informasi di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, siapa tahu bisa ikutan museum internship itu.
0: Oke, baik. Kalau mau gabung ke komunitas Malam Museum, sifatnya apa, jadi volunteer ya, Kak, relawan ya?
1: Belum bisa dalam mekanisme magang ya, tapi sementara gitu.
0: Tapi yang jelas, walaupun volunteer, yang pertama bisa banyak teman. Itu.
1: Iya, betul. Nanti akan ketemu dengan macam-macam mahasiswa dari berbagai universitas, dari berbagai program studi gitu kan. Jadi nanti bisa diskusi bareng-bareng.
0: Dan yang jelas dapat ilmu public speaking juga ya, Kak ya.
1: Sih kalau itu, karena kan harus mandu kegiatan kan.
0: Nah, ngomong di depan orang, kemudian betul, yang jelas adalah wawasan terkait dengan keunikan masing-masing museum itu ya. Demikian Kak Amel, terima kasih. Kemudian assalamualaikum dari Pak Adi di Brebes Sleman. Gimana cara menghilangkan suasana, dalam tanda kutip ya, angker di museum kalau berkunjung di malam hari? Karena kesan museum itu kan agak-agak gimana gitu kalau mengunjungi. Itu siang ya, apalagi kalau malam. Gimana, Kak, mencoba untuk mempersuasi apa namanya, anak-anak muda yang diberikan tawaran, ayo kita berkunjung ke museum di malam hari. Gimana, Kak Arwin?
1: Ya, kalau apa namanya, supaya tidak menciptakan suasana horor atau menakutkan selama kunjungan malam hari di museum itu, sebenarnya yang harus dilakukan adalah membangun membangun suasananya yang lebih menyenangkan, yang lebih fun. Makanya tadi tuh saya katakan ada gamesnya, ya kan? Terus kemudian ada tour museumnya bareng-bareng. Terus nanti pada saat gamesnya itu emang benar-benar dibikin menarik, Kak Ferry, biar mereka tuh nyari apa namanya, ada clue-clue yang kemudian kami siapkan, daftar pertanyaan yang kemudian harus dipecahkan, termasuk gambar dan lain-lain. Itu mereka nanti akan berlarian di area museum untuk mencari jawabannya. Jadi suasana yang dibangun emang suasana fun, suasana yang menyenangkan. Sehingga kemudian mereka tuh jadi lupa bahwa museum itu ternyata menyeramkan atau museum itu menakutkan gitu. Nah, dengan membangun suasana positif dan menyenangkan itu, ya saya pikir orang yang datang ke museum malam hari itu nggak akan takut.
0: Oke, gitu. Berarti kita perlu merubah POV-nya ya Kak ya, lebih positif. Dalam arti bahwa museum itu menjadi tempat ruang publik terbuka. Nah, tidak hanya menyimpan benda-benda mati, tetapi di sana ada, justru ada interaksi dengan sesama pengunjung, dengan misalnya dengan yang nanti akan memandu, dan ada game-game yang juga tidak membosankan begitu. Nah Kak, kalau komunitas Malam Museum ini di tahun 2026 ini berusia berapa tahun sih Kak?
1: Kami itu, kok jadi lupa ya Kak Ferry dan teman-teman. kami itu berdirinya 2012.
0: Oke, okay, 2012. Okay.
1: Ya, berarti sudah 14 tahun ya.
0: Wah, luar biasa. Kira-kira untuk anniversary di 2026 ini ada program apa Kak?
1: Ya, sebenarnya yang tadi yang saya sampaikan itu yang sedang kami kembangkan adalah mencari konektivitas antar museum ya. Itu yang sedang kami betul-betul garap, karena begini Kak Ferry dan teman-teman, itu jumlah kunjung museum itu di setiap museum itu berbeda-beda ternyata.
0: Yeah.
1: Bahkan jumlahnya itu jomplang. Ada museum yang rame banget, ternyata di sebelahnya itu ada museum yang sepi banget. Nah, sehingga kemudian kami itu mencoba gimana caranya nih sharing pengunjung, ya nggak sih? Sharing pengunjung dengan cara itu tadi, mencari konektivitas antar museum-museum yang saling berdekatan. Misalnya yang kayak yang saya sebut tadi di awal ya, ada Museum Dr. Yap, Museum Sandi, dan Museum TNI Angkatan Darat. Nah, angka kunjung terbanyaknya itu di Angkatan Darat, di Museum TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama itu.
0: Yeah.
1: Nah, gimana caranya nih pengunjung yang ada di TNI Angkatan Darat ini juga melihat nih, oh di sekitarnya ada museum, bisa dong main ke situ juga. Kunjungannya sangat rendah itu kan Museum Dr. Yap tuh. Banyak orang yang banyak orang yang mengira bahwa di dalam rumah sakit mata Dr. Yap itu ada museumnya. Nggak ada yang sadar gitu. Kak Ferry sadar nggak? Ya kalau Kak Ferry pasti sadar lah ya.
0: Dalam arti bahwa di dalam, kalau orang ke rumah sakit apa Dr. Yap kan akan berobat ya Kak ya. Nah, kesannya ya.
1: Betul. Jadi nggak ada yang pernah mengira kalau di situ ada museum. Nah, ini yang sebetulnya penting untuk kita ini rangkul bareng-bareng. Oh, ternyata ada museum-museum yang saling berdekatan dengan angka kunjung yang jomplang.
0: Yeah.
1: Nah, gimana caranya bisa sharing pengunjung gitu loh. Jadi biar sama-sama lah kita bangun ekosistem permusiuman kita yang sehat ya kan.
0: Yeah.
1: Enggak yang kemudian akhirnya jadi rebutan pengunjung gitu loh. Ini kan yang selama ini yang kita takutkan tuh, karena museum berlomba-lomba biar gimana caranya dia rame, akhirnya mereka rebutan pengunjung. Gitu loh. Padahal sebetulnya kalau ekosistem yang sehat, itu museum itu harus saling menopang antar sama museum.
0: Yeah.
1: Karena kan kita tuh pengen ya semua museum itu dikunjungi, semua museum itu rame gitu kan. Nah, gimana caranya kalau mereka rebutan? Nah, dengan cara yang kemudian kami kembangkan tadi itu, mencari konektivitas antar beberapa museum di satu kawasan, harapan kami ke depannya adalah, yaitu tadi, membangun ekosistem permuseuman yang positif, dan meningkatkan angka kunjung museum ke museum-museum yang memang secara statistik itu kurang pengunjungnya.
0: Iya.
1: Itu Kak Ferry.
0: Baik, Kak Erwin, kalau dalam satu trip itu diikuti berapa orang maksimal, Kak?
1: Nah, tergantung besaran museumnya Kak Ferry. Okay. Dan teman-teman. Kalau museumnya lumayan luas, kami bisa menerima sampai 50 orang. Tapi kalau museumnya yang mungkin secara tempat itu sempit ya, karena mungkin satu bangunan rumah doang, itu biasanya kami menerima 15, 20, paling banyak 30 gitu. Kalau untuk ukuran museum sedang dan kecil gitu.
0: Yeah.
1: Tapi kalau museum ukuran gede kami bisa menerima sampai 50. Kayak museum Benteng, Frederick itu kan gede banget tuh.
0: Yeah.
1: Nah, bisa menerima sampai 50, bahkan 100 orang juga pernah.
0: Yeah.
1: Gitu. di Museum Benteng. Jadi bergantung banget dari ukuran museumnya.
0: Oke, gitu. Oke. Okay, okay. Baik, Kak. Kalau startnya mulai jam berapa, Kak? Biasanya kalau tripnya?
1: Kalau, nah, di kegiatan malam museum ini sebenarnya bukan malam doang ya, Kak Ferry. Ya. Yeah. Jadi kami tuh punya program banyak. Ada yang, bahkan ada beberapa yang pagi hari gitu kan. Biasanya kalau pagi hari itu jam 8 sampai jam 12 siang gitu ya. Kalau untuk yang malam, itu biasanya kami mulai start setelah maghrib ya. Nanti selesainya di jam 9 atau maksimal setengah 10.
0: Dan apakah setiap akhir pekan saja, Sabtu Minggu?
1: Sementara ini di setiap akhir pekan ya Kak Ferry dan teman-teman. Karena ini ya, mengingat orang itu punya banyak waktu luang itu kan Sabtu Minggu ya. Nah, akhirnya kemudian kami coba, yaudahlah di Sabtu Minggu aja gitu-gitu bikin kegiatan daripada kemudian memaksakan di weekdays, takutnya sepi gitu.
0: Oke, okay. Sebagai sebuah komunitas kan biasa ya Kak ya, mengalami fluktuasi ya.
1: Betul.
0: Nah, gimana dari komunitas Malam Museum ini mencoba untuk mengelola agar tetap bisa eksis Kak hingga saat ini? Dari tahun 2012 loh Kak, udah lama itu ya.
1: Sebetulnya itu pukulan terberat dari komunitas, termasuk komunitas Malam Museum ya. Itu pertama pas COVID itu, Kaferi dan teman-teman. Ya, kalau masih punya memori yang kuat soal COVID itu, gimana kemudian kita tuh dibatasi betul-betul kegiatannya. Sehingga dari sejak COVID 2020 sampai 2022 itu, kami tuh membangun semangat teman-teman untuk berkomunitas lagi itu memang lumayan berat, benar-benar lumayan berat. Ya karena itu tadi pergeseran kebiasaan anak-anak muda itu yang udah mulai kayak pengen tuh sesuatu yang instan, kalau bisa ketemuannya itu, ketemuan fisik itu dibatasi, kita lebih banyak nge-zoom itu. Makanya kami tuh mau rapat komunitas aja itu setengah mati ngumpulin orangnya gitu loh. Tadi apa namanya, mereka tuh apa ya, udah kayak udah keasikan dengan Zoom atau keasikan dengan Google Meet gitu kan, sehingga ketemu langsung itu menjadi sangat itu barang mahal tuh buat ketemu langsung itu. Sehingga ya itu tadi, membangun semangatnya butuh effort yang luar biasa. Cuman ya kami tetap positive thinking ke teman-teman bahwa mereka yang gabung di komunitas Malam Museum itu adalah mereka yang memang memiliki ketertarikan di dunia permuseuman. Jadi bisa aja teman-teman punya aktiviti yang lain di selain di komunitas Malam Museum, tapi ketika akan membuat aktivitas, program atau kegiatan yang mereka ingin jalankan, nah mereka tuh biasanya tetap menghubungkannya dengan dunia museum. Nah kalau sudah dihubungkan dengan dunia museum, pasti akan ketemu dengan komunitas Malam Museum. Jadi seperti itu sih cara kemudian komunitas Malam Museum itu bisa survive. Teman-teman anggotanya itu bisa kok sibuk di mana aja, beraktivitas di mana aja, tapi nanti pada saat dia beririsan dengan dunia permuseuman, tetap mereka nanti akan balik ke komunitas Malam Museum untuk kerja bareng gitu.
0: Dan yang jelas adalah menciptakan apa, jejaring yang nanti tidak akan terputus silaturahminya ya Kak ya, itu yang penting.
1: Betul.
0: Dan sebagai alumni misalnya kan nanti, "Weh, saya alumni Malam Museum ini." Pasti ada
1: banyak banget sekarang Kak Ferry itu tersebar di mana-mana. Jadi ada yang di Jakarta, di Pontianak, di Banjarmasin. Udah banyak-banyak. Karena kan ini rata-rata mahasiswa semua kan, anggota tim Malam itu. Nah, ketika mereka sudah lulus, mereka kan kembali ke kampung halaman masing-masing kan. Ya itulah, mereka alumni itu tersebar kemana-mana. Dan akhirnya kami juga berharap mereka yang sudah kembali ke rumah, kembali ke kampung itu, mencoba untuk memberikan dampak positif juga untuk museum-museum yang ada di daerahnya gitu kan. Dari pengalaman yang sudah didapatkan di Malam Museum di Jogja, itu mereka juga bisa aplikasikan di museum-museum di daerahnya gitu.
0: Apakah untuk sementara ini hanya fokus di Jogja Kak? Nggak melebarkan sayap misalnya ada Malam Museum di provinsi yang lain?
1: Ya sebenarnya Kak Ferry itu kami ngurusi Jogja itu aja setengah mati ya. Gak jumlah museum yang seperti itu. Karena museum itu gini Kak Ferry dan teman-teman, itu memang special case ya. Karena dia tuh tempat wisata, edukasi, tapi butuh treatment khusus. Karena beda lah dengan tempat wisata yang lain kan. Di maintenance kita udah ramai gitu. Museum itu, karena paradigma masyarakat tuh yang ngubahnya tuh memang butuh effort yang luar biasa gitu. Gimana caranya tuh orang-orang Indonesia itu gemar berkunjung ke museum. Nah ini sekarang program dari Kementerian Kebudayaan itu kan juga sekarang menarik tuh, paspor museum tuh Kak Ferry. Pernah dengar gak? Kalau teman-teman pernah dengar tuh paspor museum itu juga salah satu program yang cukup cukup menarik ya. Bahkan sangat menarik buat saya pribadi ya dan teman-teman Malam Museum. ternyata ada ide gimana caranya kita mengajak teman-teman ke museum dengan cara itu tadi, berburu stem.
0: Yeah.
1: Karena sekarang kan lagi ini banget kayak lagi hype banget tuh berburu stem gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, ternyata museum menangkap itu. Nah, memang terbatasnya paspor museum ini masih ke museum-museum yang dikelola oleh Kementerian Kebudayaan. Nah, belum menjangkau seluruh museum yang ada di Indonesia. Nah, harapannya dari program ini, pemerintah daerah, nah dalam hal ini Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, harusnya juga mampu melakukan hal yang sama. Kita kan punya museum 60-an nih.
0: Yeah.
1: Udah dibuatin aja stemnya, ya kan? Jadi setiap kali orang datang ke museum, bisa ngecap apa namanya, cap museumnya di paspor museum masing-masing. Kayak gitu. Itu menarik sebetulnya. Jadi, apa ya, banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan, Kak Ferry, di museum. Jadi jangan membatasi diri, karena pihak museum sekarang juga sudah mulai terbuka, menerima segala masukan, dan apa namanya, praktik-praktik baik untuk berkolaborasi bersama itu museum dengan senang hati akan menerima teman-teman gitu.
0: Dan kita berkaca dari mancanegara ya, bahwa museum ini menjadi tujuan utama. Kalau apa di mancanegara kan aduh begitu membludak orang antri ke museum ya Kak ya.
1: Betul.
0: Baik, Kak Edwin, terima kasih sudah bersama kami. Bisa di-spill Kak akunnya untuk komunitas Malam Museum dan gimana masyarakat yang ingin bergabung baik menjadi relawan ataupun ikut tripnya? Monggo Kak.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Ferry dan teman-teman. Jadi untuk kegiatan di komunitas Malam Museum, untuk informasinya teman-teman bisa akses nanti. Sementara ini hanya di Instagram dulu ya teman-teman ya. Nanti di @malammuseum, M tengahnya cuma satu ya. Jadi disambung Malam Museum. Teman-teman bisa cek informasi kegiatan kami. Sekarang ini kami lebih banyak kegiatan kolaborasi ya teman-teman. Jadi nanti kalau pengen ikutan, nanti bisa tuh daftar di nar hubung yang kemudian tertera di masing-masing flyer. Untuk gabung, sementara ini di tahun ini kami mencoba untuk merancang ya gimana caranya nanti untuk menerima teman-teman baru biar bisa bergabung di komunitas Malam Museum. Nanti ditunggu aja update-nya, segera kami akan informasikan kapan seleksi volunteer-nya. Insya Allah segera akan kami laksanakan. Sementara itu Kak Ferry,
0: baik.
1: Terima kasih ya. Dan kami untuk on air di Pro 1 RRI Jogja.
0: Baik.
1: Semoga informasi yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman pendengar.
0: Benar.
1: Semua.
0: Kak Erwin, kalau ada kabar-kabar kita bisa ngobrol lagi ya, siaran lagi untuk waktu-waktu ketemanan ya Kak ya.
1: Siap, dengan senang hati. Okay. Dengan tema-tema berbeda. Mungkin kita pengen membahas satu museum atau tema-tema museum itu juga bisa menarik.
0: Boleh.
1: Tuh buat kita.
0: Semakin
1: sering kita membicarakan museum, semakin membuat teman-teman penasaran untuk berkunjung ke museum.
0: Okay. Gitu. Terima kasih, selamat bermalam minggu Kak.
1: Sami-sami, Mas Heri.
0: Selamat malam. Ya, assalamualaikum Kak Erwin. Baik, mendengar demikian tadi bersama Kak Erwin. Beliau adalah founder dari Komunitas Malam Museum. Untuk tetap semangat mengapresiasi berbagai museum di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk yang sudah WhatsApp di 0811-2711-911. Insya Allah kita akan bersua kembali di lain waktu dengan tema yang berbeda. Dan setelah ini kami akan menghadirkan Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara kenangan.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman

Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu Melodi Memori mengusik kalbu lagu-lagu mancanegara kenangan. Untuk yang ingin bergabung, pilih-pilih lagu ataupun berbagi cerita, berbagi pengalaman dan bersilaturahmi kepada pendengar yang lain, silakan. Kami undang melalui 02745803333 WhatsApp-nya di 0811271 9111. Malam hari ini kami mengajak Anda untuk berbagi informasi, berbagi cerita, kira-kira menu makanan yang cocok untuk Anda sebagai menu sarapan itu apa sih, ya. Menu makanan kan banyak ini. Nah, biasanya setiap keluarga punya tradisi atau punya kebiasaan yang

0: ya, tiap kota pun beda ya. Soto misalnya, kalau di wilayah Yogyakarta identik soto merupakan sarapan ya, makanan untuk sarapan. Tapi di kota lain ternyata ada juga soto yang dinikmati malam hari. Nah, bubur juga ya. Bubur identik dengan sarapan di pagi hari. Ternyata ada bubur yang juga dinikmati di malam hari. Bagaimana dengan Anda? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi mengusik kalbu sugeng dalam
0: masyarakat. Selamat malam Bu Nani, apa kabar di Bantul?
1: Sehat-sehat, alhamdulillah masyarakat sehat juga ya.
0: Luar biasa, sehat dan malam hari ini sudah cukup enak menikmati malam minggunya, tidak hujan, tidak sumuk, tidak dingin, pas-pas saja ya. Oke. Baik. Bu, ada 3 pilihan lagu dari Cliff Richard dengan All My Love. Itu pilihan yang pertama. Kemudian untuk pilihan yang kedua, ada dari miliknya Paul Anka dengan I Don't Like to Sleep Alone. Atau yang ketiga, Ferry pilihkan malam hari ini, dari Cat Stevens dengan Morning Has Broken. Mau pilih yang mana?
1: Aku suka Paul Anka.
0: Paul Anka. Ya. I Don't Like to Sleep Alone.
1: Mas Heri, tadi mau tanya kan museum malam itu tadi yang dibicarakan.
0: Inje, jadi ada komunitas.
1: Ya, museum malam kita kesana di museum penjaga kan kalau kayak free day night itu tak ngeri Mas Heri. Itu kan ada yang ya, bahkan semua kafe itu. Itu kalau di museum malam terus ada benda-benda yang tinggalan zaman dulu yang seperti di
0: Denata, apa enggak? Nah, itulah inovasi atau keunikan untuk memperkenalkan museum kepada anak-anak muda. Jadi, apa kunjungan museum tapi malam.
1: Punya nyali enggak gitu ya? Jadi yang sepuh-sepuh kepengen nonton itu harus balik.
0: Nah, memang apa namanya, kebanyakan memang untuk anak-anak muda. Tapi kalau yang piantun sepuh mau ikut juga enggak apa-apa.
1: Di mana itu Mas Ari?
0: Itu ya, tadi disampaikan di Museum Beteng Fredeberg.
1: Oh, Fredeberg itu.
0: Kemudian museum
1: malam memang malam aja.
0: Ada. Kemudian Museum Sono Budoyo ada, sama Museum TNI Angkatan Darat yang ada di Jalan Ciditiro atau Jalan Jenderal Sudirman itu juga membuka malam.
1: Yeah. Oh, itu Museum Angkatan Darat ya.
0: Mau diulang, Bu? Gimana?
1: Museum Angkatan Darat ya.
0: Yeah, yang ada di Jalan Jenderal Sudirman di sebelahnya apa? Rumah Sakit Bethesda itu.
1: Di situ ya.
0: Yeah.
1: Itu siang bukannya cuma malam aja pas siang juga?
0: Maksudnya? Siang juga sampai malam.
1: Oh.
0: Yeah. Monggo kalau berkenan untuk mengunjungi museum di malam hari. Menarik ya.
1: Biasanya kalau malam hari nyalinya kayaknya ke ini. Iya, karena kalau pendahulunya kan jelas ke benda kuno ya.
0: Iya,
1: itu yang kalau kayak senjata itu kan mungkin pernah pernah dipakai, yang benar-benar dipakai perang itu kan. Iya, itu kayak Friday Night agak ngeri-ngeri gimana gitu.
0: Tapi justru pengalaman unik itulah yang dicari, Bu.
1: Perlu dicoba kan Mas Ari itu ya.
0: Iya benar. Iya iya.
1: Tadi ngajak teman itu anak-anak ya
0: mau. Karena tadi disampaikan oleh Mas Erwin dari komunitas Malam Museum itu kalau berkunjung biasanya rata-rata sekitar 20 orang begitu, Bu, rombongan. Jadi beragu, ada serius. Ada banyak temennya.
1: Iya, beragu ya.
0: Nah, benar.
1: Ya, oh iya nanti kalau takut ya. Iya.
0: Ibu, ngobrol tentang menu sarapan. Kira-kira sarapan yang biasa dinikmati Bu Nani apa? Menu yang
1: jadi, kalau karena
0: umum.
1: Umum Mas Ferry.
0: J.
1: Tapi saya seringnya kalau ini bubur ayam Mas Ferry.
0: Oh, bubur ayam.
1: Iya. Ya, kalau sarapan bubur itu tahan lama Mas Ferry. Tapi kalau sarapan nasi cepat lapar.
0: Wah, malah kebalikan. Kalau Ferry ya, bubur itu cuman lewat ya.
1: Ya itu tadi kalau dulu kalau bubur sampai sore pun bisa Mas Dani. Tapi kalau nasi jam 10 pagi udah kukuk.
0: Itu bubur ayam khas mana itu? Ada yang Jakarta, ada yang Tasik.
1: Bubur Jakarta. Kalau yang sekarang yang tradisi itu sudah jarang nih, dekat rumah jarang Mas Dani. Yang ada bubur Jakarta itu.
0: Itu yang isiannya suwiran ayam, ada delenya?
1: Ada kedelai, terus ada itunya.
0: Apa cakwe? Cakwe? Irisan cakwe.
1: Cakwenya itu ada.
0: Ada.
1: Ada daun bawang.
0: Daun itu. Bawang.
1: Ya, kalau ubelayan Jakarta daun bawang. Itu biasanya nggak cuma Jakarta, bubur Cirebon juga seperti itu.
0: Ah, ya. Ada santannya yang apa namanya agak ringan ya, encer ya.
1: Ada yang garingan, ada yang kasih airnya kan sendiri ya kuahnya itu ya. Kalau aslinya kan cuma kering ya, kalau mau kasih kuah ya monggo gitu kan seleranya. Itu.
0: Terus yang jelas kerupuk.
1: Nah, itu kerupuknya kalau sekarang modelnya begini, Mas. Jadi kerupuknya udah disiapin toples itu bebas ngambilnya.
0: Iya, benar.
1: Enggak cuma sedikit.
0: Kalau Bu Nani termasuk yang apa namanya bubur ayam yang langsung dicampur itu, dublek-dublek itu atau apa namanya? Makanya
1: kalau yang dublek-dublek saya enggak seneng, Mas.
0: Kan biar merata, Bu.
1: Saya nggak pakai kecap.
0: Oh, yang nggak pakai kecap.
1: Nggak. Saya cuma kuahnya itu aja. Tapi nggak mau dibuk-buk, Mas Jerry.
0: Kan kalau bubur ayam kan ada kecap manis, kecap asin ya?
1: Iya. Saya cuma pakai kuahnya itu aja kalau yang itunya. Nggak. Ya. Kan tidak dibuk-buk ya. Ya. Ini ada yang buka dubuk-dubuk, Mas.
0: Benar, kan biar merata, Bu, bumbunya.
1: Kalau saya nggak. Itu pernah makan bubur itu... Jadi emang bubur Jakarta ini bubur Jakarta jadi itu ada warung terkenal tuh Mas Ari yang sakit. Saya ngajak ke sana udah bubur saya yang terkenal. Saya nggak tahu Mas Ari bubur itu ternyata di bawahnya diceplokin telur mentah.
0: Bubur.
1: Buburnya kan mungah-mungah itu Mas. Saya kan nggak tahu. Terus ya tadi saya balik si telur kan masih encer lah. Orang sakit ke situ lihat itu mau jadi waduh, buburnya, ya, jadi tahu kalau di bawahnya emang jadi telurnya nanti maamnya terakhir
0: sebenarnya. Jih, benar.
1: Kami ternyata saya salah yang nggak tahu. Begitu tak balik si telur mentah tadi terus kemana-mana.
0: Untuk gongnya itu ya sebenarnya ya.
1: Sebenarnya kan dia terakhir ya sambil nunggu bubur habis kan nanti mateng ya karena buburnya kan mongah-mongah itu saya nggak tahu di situ.
0: Nanti jadi padahal telur setengah mateng nanti itu.
1: Iya, itu saya nggak tahu Mas Ari.
0: Ya. Baik, monggo salamnya buat siapa, Bu? Silahkan.
1: Salamnya untuk semua pendengar Persatu ya, yang masuk di grup pendengar Persatu, dan semua berkesehatan. Untuk Aning di Banten, berkesehatan juga, Bu Ker, untuk Bu In di Sampit sana Mas Ari, ada yang di Sampit, Pak Ji di Kapuas. Tante Yati di Bukit Tinggi Mas Ari ini juga sampai sana Mas Ari.
0: Wah, terima kasih.
1: Semua tinggalnya di Bukit Tinggi sekarang. Ya pokoknya untuk semua aja yang malam ini menyatukan Persatu diberi kesehatan temani Mas Ari sampai jam 11. Mudah-mudahan Mas Rian masuk ya malam ini Mas Rian monggo Mas Rian. Oh Mas Andi yang jauh sama Mbah Mus, Mbak Ramadhan, terus Pak John juga. Selalu sehat, saya tunggu lagunya.
0: Terima kasih. Selamat malam Bu Nani yang ada di Bantul. Sudah bergabung Paul Angka, I Don't Like To Sleep Alone. 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Melodi Memori Mengusik Kalbu.
0: Pak Rimbang di Magelang, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Mas Ferry dan keluarga juga tetap selalu sehat.
0: Pengestuni pun Pak, sehat semangat. Gimana nih kawasan di Candi Borobudur, rame nggak liburan?
2: Waduh ini tadi macet-macet. No. Ya kalau Sabtu Minggu biasanya gini, apalagi itu apa iring-iringan VW itu sudah keluar. Waduh.
0: Gengge mobil antik ya.
2: Iya.
0: Tapi mungkin, memang ini liburan panjang ya Pak ya?
2: Ya mungkin Bu Nani tadi ya. Sudah menikmati naik PB iring-iringan itu atau belum itu?
0: J. Ya, mudah-mudahan membawa berkah ya Pak ya.
2: Betul.
0: Untuk para apa namanya pelaku wisata.
2: Seperti saya.
0: Laras Pak. J. Baik ya. Pak Rimbang, ini ada Cliff Richard dengan All My Love. Kemudian ada Paul Anka, I Don't Like To Sleep Alone. Atau dari Cat Stevens dengan Morning Has Broken.
2: Oh iya.
0: Morning. Ini
2: kok lagunya Mac and Cathy Kitchen itu loh. Dream of Me itu gak masuk Mas.
0: Dream of Me, ya baik. Dari miliknya siapa Pak?
2: Make and Catification itu loh.
0: Oke, tak cek dulu nggih.
2: Ya.
0: Pak, dari tiga pilihan dulu Pak yang tadi kami tawarkan, mana apa yang tadi mau dipilih? Ada miliknya Paul Anka, I Don't Like to Sleep Alone. Kemudian Cliff Richard, All My Love. Kemudian satu lagi Cat Stevens dengan Morning Has Broken.
2: Yang pertama tadi.
0: Oh, yang pertama. Okay.
2: Sebetulnya saya mau minta tadi loh itu. Feel I'm going back to me.
0: Tapi sudah terputar ya, Pak. Bee Gees.
2: Ya, Bee Gees tadi dah.
0: Jeh, leres. Nah, Pak Rimbang, kalau dahar sarapan menu yang disukai apa, Pak? Menu makanannya.
2: Paling suka saya itu kok ketela pohung, toh.
0: Oh, ketela pohong.
2: Iya. Ya, pokoknya tiap hari saya pasti ada, dipastikan ada.
0: Itu dikukus, Pak?
2: Cuma direbus saja.
0: Oh, direbus.
2: Dikukus lah.
0: Iya. Nah, itu campurannya apa, Pak?
2: Kalau sarapan nasi atau itu sekarang kok rasanya kurang serg gitu loh.
0: Soto ayam gitu, Pak, remen mboten?
2: Menapa?
0: Soto ayam, bubur,
2: wah, itu gudeg. Kalau soto ayam itu idola saya, oh, di mana saja saya pokoknya soto.
0: Njen.
2: Mungkin kalau ke sana jurusannya ya itu yang cabangnya berapa. Nek nyebut nama kan enggak boleh.
0: Njen.
2: Ah, itu di Jogja kan banyak yang terkenal.
0: Njen.
2: Itu pasti langganan, tapi yo yo nek sing tempe api ya tuku tempat itu.
0: Njen, benar.
2: Masa 3 orang 80.000 ya.
0: Nah, apa namanya, justru yang biasanya tempatnya nyelempit.
2: Nah, iya.
0: Itu malah murah enak. Dan enak ya.
2: Nah, iya. Tapi gengsi itu tadi mungkin ya.
0: Njen, dan ya. Selera juga ya, Pak ya. Kecocokan nah, iya. Tentunya. Ya.
2: Tapi kadang kala ya saya kepengin kalau pagi itu bubur.
0: Apa, Pak? Bubur areh?
2: Ah, kalau enggak, bubur biasa saja. Di sini masih banyak bubur yang tradisional seperti dulu itu.
0: Oh.
2: Pakai pincuk paling 3.000 gitu loh.
0: Jeh. Itu buburnya ya? Jangan, ya. Sayurnya apa, Pak, sayurnya?
2: Ah, iya. Jangan tergil, Mas. Nanti giler.
0: Apa, Pak, sayurnya? Sayur nangka itu, Pak?
2: Oh, ya, itu juga. Tapi kalau di sini kok kurang laku, toh.
0: Atau yang Jipang itu, Pak? Jipang di santan itu?
2: Malah laku itu.
0: Labu
2: siam dia, tau?
0: Iya, labu siam. Terus ada mihunnya juga, Pak.
2: Iya, itu malah. Atau apa, kacang panjang itu. Kalau itu nangka itu, kalau orang Magelang itu nggak minum marah yang bersesek menurut.
0: Gak, selera-selera.
2: Iya, tapi kan itu kebiasaan. Mungkin kalau di Jogja sudah selera itu.
0: Iya. Kan ada bubur yang...
2: Saya paling suka sama lompong.
0: Oh, sayur lompong, gak? Wah.
2: Ya, sayur lompong itu. Wah. Paling enak sama nanti ada tempenya satu dah. 5.000 gitu.
0: Wah, mantap itu, Pak. Dan itu untuk daharnya pakai sendok atau pakai suru, Pak?
2: Pakai suruh
0: ya.
2: Karena di sini masih banyak yang di pasar pun masih banyak di tum itu loh, pakai
0: jam.
2: Tapi dalamnya pasti di apa itu, di temei kertas minyak itu.
0: Dan itu dipincok kemudian pakai biting ya untuk.
2: Nah, betul itu. Kalau di sini masih banyak, Mas, yang malam ini pun sebelah jualan saya itu nasi bubur itu bubur ayam tuh.
0: Njih.
2: Nasi kalau enggak salah apanya itu sayurnya itu lebih dari 20.
0: Tinggal pilih itu. Banyak pilihan nggih.
2: Nah, ya, nanti kalau lewat di tempat saya.
0: Siap.
2: Malam itu.
0: Nggih, khusus malam nggih.
2: Ya malam. Nah, sampai pagi itu.
0: Wah, memang khusus yang kuliner malam?
2: Ya, khusus bubur itu. Khusus bubur.
0: Wah, kalau Ferry habis siaran misalnya lewat, wah langsung.
2: Iya. Terus nginep no gene.
0: Pulang jam 12, lapar langsung mampir. Nggih. Monggo Pak, salamnya untuk siapa, Pak?
2: Ya, salamnya tadi ada Bu Nani ya, selamat malam. Juga ada Bu Indra, ada Bu Wali, juga ada Bu Umi, Bu Rahayu, juga Bu yang di Kokap itu Bu Satilah ya.
0: Injeleres.
2: Juga ada yang di Wonosobo, Bu Wigati, juga ada Bu Mawar Kuning, Pak John, juga Pak Hasan, ada Mas Denny, Pak Jidodo, Mas Budi Wonogiri, Mbah Mus, halo Mas Andi, dan sebaiknya buat semuanya.
0: Semuanya saja, nge. Baik, nge.
2: Buat Mas Ferry, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih, tak tunggu lagunya.
0: Saling mendoakan sehat ya Pak. Matur nuwun Pak Rimbang yang ada di Salaman di Kabupaten Magelang sudah bergabung. Matur nuwun sangat. Monggo-monggo di belakangnya Pak Rimbang kembali kami buka di 580333 All My Love-nya Cliff Richard. Kemudian ada lagu dari miliknya Cat Stephen dengan The Morning Has Broken, dan satu lagi dari I Don't Like To Sleep Alone dari miliknya Paul Anka. Baik, kami bacakan untuk yang sudah bergabung. Selamat malam untuk Mas Rianto, apa kabar? Di Jalan Wates, salamnya buat Mbah Kakung, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, dan semua pendengar di manapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Baik, terima kasih. Segera hadir ke ruang dengar Anda pendengar. Ini dia dari miliknya Paul Anka dengan lagunya I Don't Like To Sleep Alone.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Bro 1 RRI Yogyakarta, Art and Garfunkel dengan lagunya Bright Eyes. Pendengar semarak Piala Dunia 2026, pastikan Anda mengikuti program kami, Debar Dengar Bareng, siaran langsung pertandingan sepak bola dalam babak 16 besar, esok di hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026, pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM dan Pro 3 di DIY di frekuensi 102,9 FM. Pertandingan antara tim nasional Paraguay melawan Prancis ya di babak 16 besar. Jadi pastikan Anda merapat bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta esok hari. Kami siaran lebih awal pukul 4 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2016. Maksud kami 2026 di babak 16 besar antara Paraguay melawan Prancis. Baik, segera hadir dari Cat Steven untuk Anda dengan Morning Has Broken.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Cat Steven dengan lagunya Morning Has Broken. Di sesi yang kedua kami menawarkan ada 3 lagu yang bisa Anda pilih di 580333 WhatsApp 0811271111. Lagu dari miliknya Dean Martin dengan Sway, pilihan yang pertama ya. Dean Martin dengan Sway, pilihan yang pertama. Kemudian untuk pilihan yang kedua kami menawarkan pendengar ada dari miliknya Frank Sinatra dengan New York New York ya. Frank Sinatra dengan New York New York, atau pilihan yang ketiga dari miliknya Saskia and Sergi, Don't Tell Me Stories. Nah, monggo ya. Ada 3 pilihan lagu yang kami tawarkan. Untuk yang pertama dari Dean Martin dengan Sway, atau yang kedua dari miliknya Frank Sinatra, New York, New York, atau yang ketiga, Saskia and Sergi, Don't Tell Me Stories.

Selamat malam untuk yang sudah bergabung di 0811-2711-911. Terima kasih. Apa kabar untuk Pak Budiono? Pak Budiono lenggah di seputaran Sentolo Kulon Progo. Oke, mudah-mudahan juga sehat selalu malam hari ini, menikmati lagu-lagu kenangan dari RRI Yogyakarta Pro 1. Oke. Dan lagunya kira-kira apa Mas Ferry yang mau diputar? Nah, tadi sudah Ferry sebutkan ya. Ada Sway-nya Dean Martin, kemudian ada Frank Sinatra dengan New York New York, atau dari miliknya Saskia and Sergi dengan Don't Tell Me Stories. Monggo berkenan untuk WA kembali nggih Pak Budiono di Sentolo. Kira-kira ada lagu apa yang ingin dipilih dari tiga lagu yang kami tawarkan? Atau kalau punya pilihan lagu yang lain, monggo-monggo. Insya Allah nanti kami listkan untuk sesi berikutnya. Selamat beristirahat Pak Budiono. Terima kasih.

0: Iya, selamat malam untuk yang sudah WA, nanti Ferry bacakan ya. Tapi kita terima dulu yang sudah bergabung di 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu mengisi
0: lagu. Terima kasih Pak Benny. Sehat-sehat Pak.
1: Alhamdulillah Mas Benny telah berkumpulan
0: sehat. Sehat luar biasa. Nyuwun pangapunten Pak Benny, mohon volume radionya dikecilkan Pak. Inje, agak feedback ini. Baik, malam hari ini suasananya seperti apa? Sumuk, suasanya dingin atau biasa-biasa saja?
1: Dingin, enggak sekali, juga enggak dingin. Nanti biasanya dinginnya nanti malam.
0: Setelah jam 12 ya, Pak?
1: Iya. Singgilir nih, langsung kok sebentar.
0: Nah, sama Pak. Kalau saya pulang siaran, nanti bisa tidurnya jam 2.
1: Oh,
0: nah, begitu ke kamar mandi, aduh. Terasakan. Yeah. Pak Benny, ada 3 pilihan lagu yang kami tawarkan. Sway. Dari Din. Dari miliknya.
1: Me with all of your heart.
0: Oke.
1: Sakit. Betul.
0: Ada banyak versi. Oke, baik. Yeah. Yeah, baik. Sudah kami catat, Pak. Baik, kalau sarapan kira-kira menu favoritnya apa, Pak?
1: Nah, intinya enggak mesti, tapi biasanya juga bubur telur. Goreng kareh.
0: Nggih. Jadi memang sudah apa namanya remen nggih bubur.
1: Anu bubur iwan mboten enggak encer sekali nanti terus asi kenyal terus.
0: Itu pakai gudeg enggak, Pak?
1: Beten naik ke rumah lagi gudeg kok ketinggalan pun kok. Terus beten sekitar nggih lajeng. Bubur telur, sambal goreng krecek nika kalian areh kecil.
0: Sampai goreng ikut mali Goro yang krecek juga itu ya?
1: Iya krecek.
0: Kalau biasanya selain kalau yang pagi tuh, ini Ferry pernah makan dulu namanya bubur lemu, Pak.
1: Bubur lemu jiwan.
0: Bubur lemu itu memakai apa namanya Jipang ya?
1: Iya, anu ini sambal goreng ikut Jipang.
0: Jipang yang dengan santan encer ini. Cocok sekali itu, aduh. Besok bisa di
1: dalu ngada pating anu kata warung jika enggak ngada menikah.
0: Nggih, jadi memang
1: Oh
0: nggih, Pak, leres, Pak.
1: Nggih.
0: Memang tiap daerah punya inovasi sendiri-sendiri nggih. Untuk apa namanya? Memberikan sajian yang berbeda-beda. Iya, terkadang kan kalau malam selera makannya berkurang ya, tapi dengan banyaknya kuliner malam yang unik-unik itu malah justru antriannya banyak sekali ya, Pak. Moga Pak salamnya kagem sinten, Pak.
1: Pak Imba, Romo Nasindro, Pak Hasan, Bu Tuti, semoga lekas sembuh. Bu Rahayu, Bu Mawar Kuning, dan Mbak Novi, Bu Ali, Bu Saatila, Bu Kehati, Bu Ama, Pak John, Mas Andi, Mbak Andri, Mas Ardi, Mas Ibu.
0: Semuanya saja, nggih. Baik. Untuk saya pulang, Pak, ini ya. Untuk besok yang siaran bola ada teman teknik, kemudian ada juga besok penyiarnya Mbak Eriana. Untuk pagi, nggih. Amin, saling mendoakan sehat, Pak. Injih, baik. Matur nuwun Pak Sugeng Dalu, terima kasih. Nggih, matur nuwun sami-sami. Pak Beni yang lenggah di Condong Catur sudah bergabung ya. Kami buka kembali 580333. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, terputus. Monggo dicoba kembali nggih 580333. Selamat malam Bu Suwarni, matur nuwun sangat sudah WhatsApp di 0811-2711-911. Malam hari ini pilih lagu dari Dean Martin dengan Sway biar bisa olahraga goyang begitu ya. Gimana nuwun Bu Suwarni? Ya, untuk sendiri saja malam hari ini. Sudah mendengarkan Mas Ferry sejak awal tadi. Baik, matur nuwun sangat untuk peran sertanya di 0811-2711-911.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

atas. Sehubungan dengan adanya pelaksanaan kegiatan Bantul Fun Run 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Bantul melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk Minggu 5 Juli 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Jalan Jenderal Sudirman Bantul, ruas Jalan Jenderal Sudirman Bantul mulai dari Simpang 4 Gose hingga Simpang 4 Klodran ditutup untuk semua jenis kendaraan. Kemudian Simpang 4 Klodran, kendaraan dari arah barat yang akan menuju ke timur dialihkan satu arah menuju Jalan Pramuka atau depan SMA 3 Bantul. Kemudian Simpang 4 Gapensi, kendaraan dari arah timur akan menuju ke barat dan utara dialihkan menuju ke arah selatan dan timur. Kemudian arus menuju ke timur, kendaraan yang akan ke arah timur melewati SD 4 Jonggrangan, maksud kami melewati Simpang 4 Jonggrangan, Simpang 4 Ringinraharjo, Simpang 4 Pengairan, dan Simpang 3 Kadirojo dialihkan melalui Jalan Brigjen Katamso dan selanjutnya menuju ke Simpang 4 Klodran. Kemudian arus menuju ke utara, kendaraan yang akan menuju ke arah utara melewati Simpang 3 Bakulan, Simpang 4 Kweden, Simpang 4 Tajeman, dan Simpang 4 Palbapang dialihkan melalui Jalan Parang Tritis atau dapat melalui Jalan Brigjen Katamso. Dan masyarakat dihimbau untuk mencari jalur alternatif dan senantiasa mematuhi arahan dari petugas yang ada di lapangan. Demikian untuk rekayasa arus lalu lintas yang dilaksanakan di seputar Kota Bantul sehubungan pelaksanaan Bantul Fun Run 2026 Minggu 5 Juli 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 RRI Yogyakarta, untuk Pak Beni di Condong Catur, mohon maaf Pak, lagu pilihannya malam hari ini belum masuk di playlist kami, insya Allah minggu depan gak Pak. Monggo berkenan untuk mengirimkan WA, untuk mengganti lagu alternatifnya. Sekali lagi untuk pilihan Pak Beni malam hari ini belum bisa terputarkan, mohon berkenan untuk kirimkan WA, untuk lagu alternatif yang nanti menjadi penggantinya, gak? Baik, di menit ke-27 lebihnya dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Makin malam, suasananya makin santai dan makin asik untuk dinikmati. Sembari layah-layah, Anda juga yang sedang sendiri mendengarkan lagu-lagu kenangan tentunya bisa bersenandung atau rengeng-rengeng gitu ya. Iya, asik kalau menikmati lagu-lagu kenangan, kita bisa mengingat hal-hal yang manis-manis saja. Ya, sekali lagi hal-hal yang manis-manis saja untuk kita ingat-ingat begitu ya. Baik, sesi ini kami menawarkan ada lagunya Carpenters dengan Yesterday Once More ya. Carpenters dengan Yesterday Once More. Kemudian untuk pilihan yang kedua dari The Cats dengan Vaya Con Dios. The Cats dengan lagunya Vaya Con Dios. Atau yang ketiga kami pilihkan untuk Anda pendengar dari miliknya The Beatles ya. The Beatles dengan lagunya Hey Jude. Sekali lagi The Beatles dengan Hey Jude, The Cats dengan Vaya Con Dios, atau pilihan yang lain kami menawarkan untuk malam hari ini. Pilihan-pilihan Anda tentunya monggo-monggo ya. Kalau lagunya ada di playlist, insya Allah akan kami tawarkan atau kami putarkan ke ruang dengar Anda.

Iya, selamat malam. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Apa kabar untuk ini tidak menyertakan nama ya? Baik, monggo yang sudah berkenan WA sudah mengirimkan chatnya untuk melengkapi dengan nama, gih. Jadi kami bisa mencatat di dalam buku pendengar, data pendengar, dan nanti tentunya bisa saling menyapa, bersilaturahmi dengan lebih nyaman ya kalau mengetahui namanya. Monggo kami tunggu untuk WA ulangnya ya tentunya. Terima kasih. Apa kabar untuk yang ada di Kalasan sana? Terima kasih untuk Bulan. Mudah-mudahan juga malam hari ini mendapatkan suasana terbaik istirahatnya. Katanya mau rencananya ke Klaten atau ke Solo ya. Ya, mau ada hajatan ke tempat saudara begitu. Ya, mudah-mudahan lancar-lancar saja mau ke Klaten. Klatennya di arah mana ini ya dari Kalasan? Tentunya kalau dari Kalasan tidak terlalu jauh ya. Tapi kalau Klatennya yang di ujung timur sana ya tentunya membutuhkan beberapa waktu dalam perjalanan. Terima kasih untuk Bu Wulan yang ada di Kalasan. Mudah-mudahan juga berkenan, nanti lagu-lagunya kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, Bu Nani di Bantul, tadi lagunya sudah terputar nggih Bu, mudah-mudahan berkenan. Dan terima kasih sudah WhatsApp di 0811 2711 911. Akan hadir untuk Anda dari miliknya The Cats, ini dia dengan Faya Kondios.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kek siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kek siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Rosatu RRI Yogyakarta, selamat malam untuk Mbak Eri, terima kasih. Mbak Eri di 4 digit terakhir 6202, oke. Mas Ferry, ikut pilihan lagu dari miliknya Carpenters. Baik, tadi sudah hadir nggih Mbak Eri dengan lagunya dari miliknya Carpenters, tadi sudah memberikan suasana terbaik di malam hari ini. Selamat menikmati malam minggunya di studio. Sami-sami. Matur nuwun sanget untuk Mbak Eri nggih. Pak Benny, lagunya dari miliknya Michael Jackson. Kala itu masih tergabung dengan Jackson 5 dengan I'll Be There. Ditunggu nanti Pak, lagunya sudah siap untuk hadir.

0: Nah, pendengar, kalau kita merasakan dalam minggu-minggu terakhir ini memang cuaca begitu bertolak belakang kita rasakan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kalau siang begitu panas, terik ya, seakan-akan sinar matahari menyengat kulit. Kemudian di malam harinya hingga dini hari, cuaca begitu dingin sampai menusuk ke tulang. Nah, ini membutuhkan usaha kita untuk senantiasa menjaga kesehatan agar kita tidak jatuh sakit atau ada gangguan kesehatan. Nah, ada baiknya memang yang terpenting di cuaca panas adalah senantiasa mengkonsumsi air. Yang disarankan adalah air putih. Ini untuk mengurangi atau menghindarkan kita dari potensi dehidrasi. Kemudian, kalau ada kesempatan memang memiliki tidur yang cukup, ya. Memiliki tidur yang cukup. Jadi manajemen tidur ini juga penting untuk kita menjaga kesehatan. Dan kalau ada kesempatan juga ada bisa berolahraga. Olahraga tidak harus yang berat-berat ya, tetapi jalan kaki. Kemudian melakukan pekerjaan rutin setiap hari, misalnya ini menyapu, kemudian mengepel dan sebagainya. Kalau pergi ke warung kan biasanya pakai sepeda motor ya. Nah, ini jalan kaki itu juga merupakan salah satu olahraga. Jadi butuh usaha yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kesehatan yang bagus di musim kemarau seperti saat ini. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam dengan Ibu siapa di mana?
1: Dina Gertirta.
0: Oh, Bu Tuti di Nagar Tirta. Matur nuwun sanget.
1: Sampun telas masuk dalem, Bu.
0: Masih ada satu sesi, Bu.
1: Oh.
0: Nggih. Mau pilih apa ini, Bu Tuti? Lagunya?
1: Rain and Tears, Mas.
0: Rain and Tears. Oke. Okay. Yeah. Mudah-mudahan hanya judul lagu saja ya, Bu. Tidak sedih ya.
1: Oh ya, enggak.
0: Hujan dan air mata. Gimana Ibu? Sudah lebih membaik?
1: Pangestunipun, Mas.
0: Nggih.
1: Yen saged telepon.
0: Nggih.
1: Telepon.
0: Nggih.
1: Merengaken kemawon. Nggih.
0: Mudah-mudahan lagunya bisa menghibur ya, Bu. List yang sudah kami putarkan tadi. Nggih. Nggih, nggih.
1: Sampun puter kok.
0: Oh, belum. Kalau Rain and Tears belum. Nye. Tapi untuk lagu-lagu yang lainnya tadi maksudnya.
1: Nggih, mireng yen sampun.
0: Nggih. Matur nuwun sangat. Ibu, kalau sarapan pagi menunya apa? Yang favorit apa, Bu? Yang
1: sekarang baru manja sarapannya telur.
0: Telur
1: ayam.
0: Ayam yang direbus, diceplok atau didadar?
1: Ya, kadang-kadang direbus.
0: Nggih.
1: Kadang-kadang digoreng.
0: Oh, digoreng. Kalau yang digoreng itu ceplok dan dadar ya?
1: Iya, iya.
0: Dadarnya pakai loncang atau pakai kol?
1: Pakai keju.
0: Nggih.
1: Yeah.
0: Kalau keju biasanya dipijet itu ya, Bu?
1: Tersuni, Mas?
0: Iya. Kalau tangan kita keju kan dipijet ya?
1: Itu kan keju.
0: Wah, Bu Tuti bisa gumunjang berarti sudah membaik.
1: Terus ya kesel ya, Mas.
0: Geng. Kalau yang sayur, Bu.
1: Sayur itu. Nggih. Saya kalau makan asal nasinya basah aja.
0: Nggih.
1: Sedikit saja ya. Apapun asal nasinya basah.
0: Yang pagi itu yang cocok apa ya kalau sayur? Sop ya.
1: Saya kalau nasi jarang ya, Mas.
0: Geng.
1: Pokoknya itu dengan teh panas atau gimana.
0: Jadi sarapan paginya sarapan yang ringan, ge?
1: Iya.
0: Oh, saya kira kan misalnya gudeg dengan komplit ada ayam ada.
1: Wonten-wonten kang pun kengken. Jalan sendiri kan.
0: Ingge. Dan cukup jauh nih, Bu, kalau yang jualan gudeg nih.
1: Tangan deh kalau Mas.
0: Ge. Mungkin kalau ada kesempatan bisa mencicipi apa buburnya begitu, Bu. Kan ringan juga, Bu, kalau bubur.
1: Iya.
0: Gudeg. Nggih. Bu Tuti, monggo salamnya kagem sinten, Bu.
1: Kagem anu gimana mas?
0: Nggih.
1: Saya ingin sampun mlebet kalau mau.
0: Nggih.
1: Nyebut setunggal-setunggal.
0: Nggih.
1: Mas Ferry dan keluarga.
0: Nggih.
1: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Kami juga berdoa Bu Tuti Enggal benar-benar full dangan. Sehat seperti sedia kala. Lagunya ditunggu Bu. Sudah siap untuk hadir nanti. Nggih, sugeng dalu Bu Tuti, matur nuwun sanget yang ada di Nogotirto nggih. Di termasuk Trihanggo Gamping Sleman nggih. Terima kasih sekali sudah bergabung di 580333. Baik, pilihan Pak Beni yang ada di Condong Catur dari miliknya, iya, Michael Jackson ya, atau Jackson 5. Nah, ini di era 73 akan hadir untuk Anda nanti dengan Albider. Karena waktu yang terbatas kami tidak bisa menerima telepon lagi karena sekarang sudah pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda di program Ruang Rindu. Untuk yang sudah bergabung via telepon, WhatsApp, ataupun yang hanya mendengarkan saja, mudah-mudahan memberikan hiburan di malam hari ini. Dan di rentang waktu pukul 23 hingga pukul 24, kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi untuk Anda.

Terus satu RRI Yogyakarta, Panji Sakti dengan lagunya Kepada Nur. Pendengar, dalam 3 hari ke depan di hari Minggu tanggal 5, kemudian Senin tanggal 6 dan Selasa 7 Juli 2026, cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya adalah cerah berawan ya. Informasi dari BMKG untuk tanggal 5, 6 dan 7 Juli 2026, cuaca umumnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta adalah cerah berawan. Nah, bagi Anda yang akan menikmati wisata di pantai selatan, diimbau untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta, di laut selatan daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari Minggu dan hari Senin, ketinggian gelombang laut antara 1/4 hingga 2,5 meter, termasuk dalam kategori sedang. Sementara itu untuk hari Selasa, 7 Juli 2026, potensi tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter, termasuk dalam kategori tinggi. Nah, para wisatawan agar tidak berenang atau beraktivitas dekat dengan bibir pantai, serta mematuhi arahan dari petugas. Nah, kita mengamati bahwa kalau siang hari kondisi cuacanya cukup panas, diharapkan senantiasa menjaga kecukupan asupan cairan dengan mengkonsumsi air putih dan membatasi kegiatan luar ruangan yang tidak diperlukan. Kemudian nelayan dan pelaku aktivitas kelautan dihimbau mewaspadai gelombang tinggi dan angin kencang di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perkiraan cuaca BMKG untuk hari Minggu, hari Senin dan hari Selasa tanggal 5, tanggal 6 dan 7 Juli 2026.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Ya, lagu di era 90-an pertama kali dinyanyikan oleh Memes dan malam hari ini bersama Nathan Hartono dengan Terlanjur Sayang. Nah, pendengar, upaya mengembalikan fungsi sungai yang membelah kota Yogyakarta saat ini terus dilakukan. Upaya untuk menormalisasi sungai Code saat ini dilakukan pemerintah kota Yogyakarta dan menjadi langkah awal penataan bantaran sungai menjadi ruang yang bersih, hijau, sehat sekaligus produktif bagi masyarakat. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan komitmen bersama tidak hanya dari pemerintah, tetapi seluruh masyarakat menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan kebermanfaatan sungai bagi kehidupan. Pihaknya juga mengapresiasi warga yang mau merelakan kandang-kandang yang sebelumnya berada di bantaran sungai untuk dibersihkan. Dan yang terpenting adalah tidak kambuh lagi, kemudian diupayakan untuk sungai dalam keadaan

bersih dan tidak ada tumpukan sampah. Pendengar, sebagai gambaran upaya untuk menormalisasi Sungai Code, ini di segmen utara dari Jembatan Sarjito hingga belakang Hotel Tentrem. Dan saat ini pekerjaan pengerukan telah mencapai 80%. Hal terpenting setelah pengerukan adalah perhatian pemerintah untuk diarahkan pada penataan kawasan bantaran agar tidak dipenuhi aktivitas yang mengganggu fungsi sungai. Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Citra Scholastika dengan lagunya Patah Hati. Semarak Piala Dunia 2026, Pro 1 RRI Yogyakarta akan menghadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola di babak 16 besar antara Paraguay melawan Prancis, hadir hari Minggu 5 Juli 2026 pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Monggo-monggo bagi Anda pecinta sepak bola Piala Dunia bisa menyimak debar dengar bareng pertandingan sepak bola ya di Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM di hari Minggu besok 5 Juli 2026 pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat antara Paraguay dan Prancis. Anda pun juga bisa mengikuti siarannya melalui Pro 3 RRI di Daerah Istimewa Yogyakarta di frekuensi 102,9 FM ataupun di Pro 1 RRI Yogyakarta frekuensi 91,1 MHz.

0: ampun, kok bisa sih?
1: Waduh, parah, bakalan rame nih.
2: Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong.
3: Tahukah Anda perancang menara tertinggi ke-6 berasal dari Indonesia? Tahun 1991, Malaysia membuat sebuah menara yang dapat menjadi ciri khas negara tersebut. 4 tahun kemudian, jadilah menara yang kini dikenal dengan nama Menara Kuala Lumpur. Menara tersebut merupakan menara tertinggi ke-6 di dunia dengan ketinggian mencapai 421 meter. Menara megah itu ternyata memiliki cerita tersendiri, terutama bagi rakyat Indonesia. Mengapa? Karena perancang dari menara itu merupakan anak bangsa Indonesia, yakni Insinyur Ahmad Murdiat, seorang alumni ITB yang telah bekerja di Malaysia selama 14 tahun.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Saudara pendengar, dengan terputarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara dari program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta frekuensi 91,1 MHz untuk edisi hari ini di hari Sabtu 4 Juli 2026. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Pendengar, kami berharap serangkaian acara yang sudah kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita bersua kembali esok pada pukul 4 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Untung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi stadion musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Ini nih, sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu.

0: pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 0274580333 dan juga di line WA di 0811271111.
1: Dunia maya
0: dan pendengar pastinya Anda
1: dunia nyata juga menunggu.
0: Kumpulan
1: coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita.
0: Yang nantinya disiarkan dari Gereja Katolik Santo
1: yuk,
0: Albertus
1: detox gadget,
0: Agung,
1: matikan
0: Jetis,
1: notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati
0: Justinus
1: momen berharga di sekitar kita.
0: PR.
1: Rasakan
0: dan
1: lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi,
0: lainnya.
1: Dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like
0: Prancis
1: dan followers, tapi
0: besar.
1: Tentang
0: selamat
1: kenangan indah
0: mengikuti
1: bersama orang-orang tercinta.
2: Di gawang Paraguay saat ini bagaimana pertama ini juga bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan, serang dari Prancis, Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Koundé mencoba menyisip di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri, serang
3: di
2: dari
3: usia
2: Prancis.
3: Berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna
2: tadi,
3: berbeda
2: tarik lagi ke belakang, kepada
3: alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti.
2: Bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay, namun kini mulai dari
3: jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Tadi masuk dalam Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Prancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi masuknya namun umpannya tidak mampu tadi memenuhi target, dan ini dia Julio Caceres mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan, ada Mikel Olise menyisir dari sektor kiri kanan Paraguay, namun kembali bisa dicoret kepada Paraguay, di sana Julio Enciso namun kembali juga mampu direbut, ada pemain

0: bagaimana serangan terus bertubi-tubi dilakukan dan kali ini masih dikini dari sektor kanan pertahanan Paraguay langsung dari mulut gawang, namun bisa dipotong oleh pemain belakang dari Paraguay tadi, namun bola masih bergulir di area sektor kanan pertahanan Paraguay.
1: Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Coba
0: melewati satu pemain dari Paraguay tadi.
1: Enak ya jadi si Dini.
0: Dan skor masih 0-0 juga memasuki
2: menit sih terobsesi banget sama orang lain. Kamu sadar enggak ini pendengar medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu enggak kenal secara pribadi.
3: Lemparan ke dalam.
2: Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan.
3: Sudah dilakukan dan menjadi kebel kali ini ada Julio Enciso. Julio Enciso dibayang-bayang oleh dua pemain Julio Enciso. Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso masih kesulitan.
2: Julio Enciso aja buat ningkatin kualitas Saliba sendiri.
3: Dan cari kali ini Dayot Upamecano dari timnas Prancis berikan pendek saja melebar ke sebelah kiri ke Jus Konde. Jus Konde kembali melebar kali ini kepada Michael Olise. Michael Olise berbahaya menyerang dan sisi kanan melewati dua orang pemain.
2: Pas ke belakang
3: kali ini ada Dembele
2: dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri
3: tendangan, biar gak berhasil diblok
2: postingan orang lain.
3: Dan kali ini mundur lagi ke belakang ada Manu Kone. Manu Kone kerjasama dia dengan Dembele. Dembele umpan tarik ke depan langsung ada
4: bang bakolan. Pertama di dunia
3: dengar lalu cepat tadi bola meninggalkan lapangan.
4: Tahukah kamu bang pertama di dunia
3: tidak mampu tadi Amerika, dikontrol dengan baik oleh
4: apalagi dari Inggris
3: Barcola, dan hanya dari menghasilkan Italia. Tendangan ke gawang
4: pertama di dunia yang tercatat dalam
3: dieksekusi oleh Orlando Gil
4: dan
3: kali ini pada Queen.
4: Bang ini didirikan pada tahun 1397.
3: Melakukan serangan.
4: Bang ini awalnya berfungsi sebagai
3: lembaga pemberi pinjaman
4: bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bang ini masih beroperasi masih hingga saat ini dan dianggap sebagai bank
3: sudah
4: kedua
3: di dunia. Keras tendangan dan kali ini dilakukan dengan permainan jadi kopuan. Paraguay kembali bola terjatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza otak-atik ya, namun ada dorongan tadi dari Manu Kone dan wasit Tanta Chef akhirnya memutuskan terjadi pelanggaran terhadap Matias Galarza nomor 23 dari sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini akan dilakukan dengan bebas. Ada Miguel Almiron dan juga ada sosok Gustavo Gomez yang akan melakukan eksekusi. Siapakah kita nantikan saja benar. Ternyata Miguel Almiron yang akan

geser dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain berbahaya. Michael Olise namun sayang sekali berhasil dibayang.

pelatih Alvaro, Gustavo Alvaro memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso. Kembali

0: sudah dilakukan tadi oleh Lukas Dine. Lukas Dine maksudnya berikut kepada Adrian Rabiot, namun dicocor saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso kali ini. Dan pada dalam pagi timnas Prancis
1: orang tuamu tidak butuh uang dan harta. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
0: Kali ini ada Luis Conde berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi. Berikan
2: pernahkah
0: kepada William
2: Saliba. Pernahkah kamu bertanya-tanya?
0: William Saliba 412 dengan Lucas Digne dan para pelebar bola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron.
2: Sebenarnya
0: kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay.
2: Namun dalam kondisi
0: Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba dikawal dari
2: Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar.
0: Direbut lagi oleh Matias Galarza. Namun sayang sekali pendengar,
2: aktivitas hama
0: tidak akurat tadi kontrol mulai dilakukan Galarza. Jatuh kaki, jatuh bola di kaki.
2: Peneliti entomologi Badan Riset dan
0: berikan kepada
2: Kylian Mbappe.
0: Kylian Mbappe berikan lagi kepada
2: Usman Dembele.
0: Usman Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan kepada Mantu Mole.
2: Perubahan iklim mendorong reproduksi dengan perluasan mereka hingga bisa memicu migrasi secara masal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan
0: lainnya.
2: Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah
0: di sebelah kanan.
2: Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Nero, menyatakan
0: Dembele
2: ternyata dalam melawan
0: berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lukas Digne umpan kepada Usman Dembele,
2: bekas
0: lagi ke belakang,
2: terjadi
0: kontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone. Manu Kone melebar ke sebelah kanan, ada
2: Sobat Jus Konde.
0: Jus Konde berikan saja kepada William Saliba.
2: Satu dua
0: dia dengan Manu Kone. Manu Kone kini
2: menjadi bola
0: umpan dia melebar, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian melebar umpan tarik mendengar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, studio produksi Sumba.
0: Oleh Velasquez atau Gustavo Velasquez hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas. Eksekusi oleh Usman Dembele. Usman Dembele sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti sudah dilakukan. Dan

0: Pilih, tidak jadi, lagi dipilih. Pilih, tiap pandai saja lagi kepada Kuning. Empat lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Masih Olise, coba mengutik atau melewati dua pemain dari Paraguay. Coba dia membalikan badan, tarik lagi kepada Dembele. Umpan langsung ke mulut. Ada pasir! Tidak terjangkau atau tidak mampu tadi dijangkau. Bagaimana umpan crossing yang cantik sebenarnya dari Dembele. Tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappe yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini. Namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembele tadi bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe dan sehingga dia menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi, terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay, tidak jadi mampu dibasahi oleh Julian Ciso. Merasa dia mencoba melewati Upamecano tadi, namun hanya menghasilkan
1: lempar ke dalam kanan
0: sebelumnya. Gimana daya Upamecano ini berhasil motong bola tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam akan dieksekusi atau dua kali dari aparat.
2: Jogja istimewa.
0: Kasares ke depan dari pada Leo Ciso. Bagaimana memang sulit tampaknya Leo Ciso menerima.
2: Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.
0: Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Leo.

bisa dicuri oleh Kone. Nomor punggung 5 ini merangsek dia, coba mengaluri atau merasa resep ke kiri pertandaan pada kelas, umpan saja ke Dembele.

0: kembali nomor 12 kembalikan kepada Markola ataupun Bunde, masih melingkup dia, coba merangsek dari sektor kiri petang para Toys. Sana ada Manu Bunde, umpah saja kepada Dembele, merangsek dari sektor kiri, umpah lagi kepada Bunde, umpah crossing kembali digagalkan oleh
1: tiga tampaknya
0: pemain dari Paraguay tadi, Omar Alderete.
1: Ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab
0: akan dilakukan oleh
1: pemain kuning dan merah pada hewan ketika hewan krustasi hidup.
0: Astaxanthin
1: itu dibungkus rapat dan tercukup oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup juga buah-buahan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin
0: dengan
1: dan memberi warna merah yang terang pada suku tersebut.
0: Juga Mac McNon mendapatkan bola meluk bola dengan erat ini kembali pada kuai itu
1: terbang sangat
0: di sana ada Galarza mampu dia melihat sekena untuk melihat rekannya
2: kemudian bebas
0: tidak jadi memberikan umpan saja ke depan kepada dia Gomez tadi namun umpannya terlalu berat sehingga menjaga gawang Prancis
3: Jogja istimewa
0: pada Lukas Pitti coba wasit bola sepenuhnya menahan bola tarik lagi ke tengah di sana ada Rebion nah bola sejenak lebar dia kepada Kuning.
3: Tentara pendudukan Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantu. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.
0: Lakukan percobaan yang dilakukan oleh Manu Kone tadi sehingga kita memasuki menit ke 43 skor kacamata 0-0 masih untuk kedua tim.
4: Ya, dengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay dan pada

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantuk berada di Dusun Mantuk, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantuk terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantuk diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin?

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah secara sembarangan di aliran sungai.
1: Pendengar, demikian Warta Sepekan kali ini. Saya Rosyan Anwar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi pekan depan.

0: wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 4 gelar juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Menjadikannya kolektor trofi terbanyak kedua setelah Brazil. Dikenal dengan pertahanan kokoh, Italia mencapai masa kejayaan dengan menjuarai edisi tahun 1934 dan 1938.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pagi mendengar, semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga. Nah, di pagi hari yang lumayan dingin ini gitu ya, kita akan menghangatkan ruang dengar Anda tentunya dengan berbagai informasi terkini dan juga koleksi lagu Indonesia. Nah, pendengar, seperti biasa di info Anda kali ini, Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini, di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811271 9 11. Kita tunggu hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar. Nah, di kawasan Kota Baru ini terlihat dari Studio Pro 1 RRI Yogyakarta, langit udah mulai cerah gitu ya, matahari sudah muncul, dan nantinya kita juga akan mengupdate informasi cuaca tentunya di daerah istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh prakirawan dari BMKG DIY.

0: aku sekarang ada di rumah baru aku, Kompleks Jaya Raya nomor 454C. Nah, ini garasi mobil. Cukuplah buat naruh dua mobil aku. Tuh, nomornya sama kayak nama aku. AB5151L. Sisil. Lucu ya? Sekarang, yuk masuk. Nah, nih guys, piagam-piagam aku. Ini foto keluarga aku. Nah, kalau ini kamar aku.
1: Hati-hati mengunggah hal-hal pribadi di media sosial. Dapat mengundang kejahatan.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pastinya untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026, yang akan disampaikan oleh perakirawan Rahma Fauzia dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat dan aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perakiraan cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DIY pada umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari juga cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, kemudian pada dini hari kembali diperkirakan cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Kemudian arah angin secara umum dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini diperkirakan berada di kategori sedang dengan kisaran ketinggian gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, memang sekarang ini masih dalam nuansa liburan sekolah ya. Pastinya beberapa dan banyak orang ya, bukan beberapa orang ya, pastinya merencanakan liburan. Dan memang di beberapa titik di ruas jalan di kota Yogyakarta kemarin gitu ya, itu mengalami kepadatan arus lalu lintas. Nah, di hari ini kami akan menginformasikan beberapa titik arus lalu lintas di kota Yogyakarta yang pastinya kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Di pagi hari ini di Jalan Malioboro, pendengar, terpantau lengang gitu ya, jalannya tidak terlalu ramai. Tapi di sisi kanan dan kiri trotoar, pengguna jalan sudah beraktivitas. Ada yang sekedar berjalan kaki, ada yang duduk-duduk santai, dan pastinya ada yang berswafoto gitu ya, mengabadikan foto mumpung liburan di Jogja. Nah, kita beralih ke titik 0 km. Di titik 0 km juga terpantau tidak terlalu ramai, pendengar, tetapi di kanan kiri trotoar pengguna jalan sudah beraktivitas, ada yang berjalan kaki, ada yang sekedar melihat-lihat pemandangan seperti itu ya, pendengar. Kita beralih ke simpang PKU Muhammadiyah. Di simpang PKU Muhammadiyah terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Kita ke simpang Wirobrajan, pendengar, di simpang Wirobrajan terpantau ramai lancar. Kita ke simpang Ibu Ruswo. Di simpang Ibu Ruswo tidak terlalu ramai, pendengar, atau bisa dikatakan lengang ya. Kita menuju ke simpang Permata. Di simpang Permata ini CCTV agak berembun karena mungkin udara di pagi hari ini dingin gitu ya, jadinya berembun. Di simpang Permata ini tidak terlalu ramai juga, pendengar. Kita menuju ke simpang Glagasari. Di simpang Glagasari juga terpantau lengang. Kita menuju ke simpang SGM. Di simpang SGM terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita beralih ke simpang Mantri Gawen. Di simpang Mantri Gawen terpantau lancar. Kita menuju ke simpang Melia Purosani, pendengar. Di simpang Melia Purosani, maksud kami, terpantau ramai lancar. Kita ke simpang Jogteng Kulon. Di simpang Jogteng Kulon juga terpantau ramai lancar. Kita menuju ke simpang Patang Puluhan, pendengar. Di simpang Patang Puluhan terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita ke simpang Tungka. Di simpang Tungka terpantau ramai lancar. Kemudian kita ke simpang Basen. Di simpang Basen juga terpantau lancar. Nah, tentunya pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Nah, pendengar, karena memang ini musim liburan gitu ya, harap berhati-hati di jalan karena memang beberapa tempat pastinya menuju ke tempat-tempat wisata padat gitu ya. Dan pastinya jangan lupa membawa surat berkendara, SIM, STNK, dan juga untuk Anda yang menggunakan sepeda motor gitu atau sepeda roda 2, harap menggunakan helm berstandar SNI. Dan pastinya, pendengar, patuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Cinta Bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran.